0: kebijakan strategis presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nani tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
5: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
7: Oke, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rocky, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
8: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Oke, mau ziarah?
8: Iya, ziarah.
7: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, PD Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
9: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
10: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk serta napas dilakukan pemeriksaan rutin yang kita dan mengikuti.

0: pukul 17.10 waktu Arab Saudi masih dinyatakan meninggal dunia.
1: Pendengar, dengan wafatnya Marwina Ikhya Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Video Panadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal

0: Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau kota suci calon dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
1: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota suci calon itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada

Bucalap. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji kota Bucalap tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Giprianto dari Kota Bucalap, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.

0: Pasokan Energi Global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
1: Kalau mengenai masalah minyak, jadi strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi pasokan oke, prosedur.
0: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut.

0: energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
1: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
0: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi

0: banyak di pasar internasional.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional.

0: gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri ya, setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Nanti kami hadirkan beragam informasi seputaran Piala Dunia FIFA 2026 dalam Kediri Menyapa.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Balik lagi di Perasaan RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki Royan di Kediri pagi ini. Pendengar, kami hadirkan informasi seputaran Piala Dunia FIFA 2026. Dari hasil pertandingan dini hari tadi antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina yang berakhir imbang satu sama dalam laga yang digelar di Toronto. Nah, pendengar, dalam laga dini hari tadi Bosnia berhasil mengejutkan tuan rumah Kanada lewat gol yang dicetak pada menit ke-21 lewat tandukan Jovo Lucic. Gol tersebut bermula dari skema sepak pojok yang dieksekusi dengan baik, di mana Ivan Basic yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat tempat set Kolasinac, ya, kapten Bosnia. Kolasinac lalu menyundul bola ke belakang yang diteruskan oleh sundulan Lukic. Nah, pendengar, setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Kanada makin agresif di babak kedua. Mereka berusaha menekan Bosnia dengan lebih kuat. Sejumlah peluang pun langsung didapat Kanada di awal babak kedua. Salah satunya pada menit ke-53, Richie Larea yang berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia, Nikola Vasilc. Namun sebelum bola berhasil masuk ke gawang, Set Kolasinac bisa membuang bola meskipun bola sempat membentur tiang dan menciptakan kemelut di kotak penalti Bosnia. Tak lama berselang, Bosnia juga melancarkan serangan balik di mana Emredin Demirovic bahkan bisa menggiring bola dan berhadapan dengan kiper Kanada, Maxim Krepiu. Sayangnya Demirovic coba mengocek Krepiu dan gagal, sehingga peluang Bosnia menambah keunggulan juga terbuang. Usaha dan kerja keras Kanada, pendengar, akhirnya membuahkan hasil, tepatnya pada menit ke-79 di mana Shel Larin yang baru masuk di menit ke-76 berhasil memecah kebuntuan. Larin menerima bola dari Promise David di kotak penalti lawan. Sempat melihat gawang sesaat, Larin langsung melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang dan bola tidak bisa dijangkau oleh Vasil. Gol penyama kedudukan untuk Kanada, satu sama, dan skor berakhir hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Dengan hasil ini, kedua tim berbagi poin satu, ya, di grup B. Dan grup B nanti akan bertanding selanjutnya, ada Qatar melawan Swiss minggu dini hari atau esok, ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco Bay Arena. Jadi masih ada satu pertandingan. Kalau kemarin di grup A, Meksiko dan Korea Selatan sama-sama mengumpulkan 3 poin hasil menang melawan Afrika Selatan dan juga Ceko. Nanti Anda bisa mengikuti atau mendengarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 tepat pukul 8 di Pro1 RRI Kediri antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Paraguay. Nanti kami hadirkan lagi informasi lainnya, tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Balik lagi di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Di kesempatan kali ini kembali kami hadirkan beberapa informasi.

kemarin berhasil meraih 3 poin, sedangkan Kanada tuan rumah juga ya hanya mendapatkan 1 poin dini hari tadi. Di mana dukungan puluhan ribu supporter di stadion bisa jadi faktor penting juga buat tim asuhan Mauricio Pochettino ini. Nah, pendengar, perjalanan Pochettino bersama Amerika Serikat sejauh ini belum berjalan mulus. Mereka gagal tampil maksimal di ajang CONCACAF Nation League 2025 dan hanya finish di posisi keempat setelah sebelumnya bisa meraih 3 kemenangan beruntun. Bahkan Amerika Serikat juga kalah dari Meksiko di final CONCACAF Gold Cup. Hasil tersebut juga membuat performa tim masih jadi tanda tanya menjelang pertandingan pertama mereka. Apalagi tuan rumah juga tidak melewati fase kualifikasi ya pendengar, sehingga tidak banyak bertanding dengan para calon peserta Piala Dunia lainnya. Nah, meskipun begitu ada perkembangan positif dalam beberapa laga terakhir di mana penampilan penyerang mereka mulai terlihat memberikan hasil saat menang 3-2 atas Senegal dalam laga uji coba, sebelum juga takluk 2-1 dari Jerman. Nah, catatan gol juga menjadi modal penting bagi Amerika Serikat, di mana mereka mampu mencetak 5 gol melawan Uruguay, 3 gol lawan Senegal, serta 2 gol menghadapi Belgia, Jepang dan juga Paraguay dalam periode terakhir. Di sisi lain, Paraguay ya yang menjadi lawannya datang dengan karakter yang berbeda, di mana tim asuhan Gustavo Alfaro dikenal kuat dalam bertahan dan hanya kebobolan 10 gol dari 18 kualifikasi zona CONMEBOL atau Amerika Selatan. Sejak Alfaro mengambil alih, Paraguay hanya kalah 2 kali dalam 13 pertandingan kualifikasi. Konsistensi tersebut membuat mereka menjadi lawan yang cukup sulit untuk ditaklukkan ya. Kayaknya pertandingan pagi hari ini mungkin akan berjalan sengit sesama negara asal Amerika ya, yang satu dari Amerika bagian selatan. Nanti juga ada siaran langsungnya tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Baik, menurut para satu RRI Kediri, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan Kediri Menyapa edisi hari Sabtu 13 Juni 2026 bareng sama Rifki Royan. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 antara Amerika Serikat melawan Paraguay pada pertandingan Grup D di Stadion Los Angeles ya, Amerika Serikat. Tepat pukul 8 nanti kami akan siarkan langsung, dan setelah itu Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 antara Amerika Serikat melawan Paraguay pada pertandingan Grup D di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung kami.
2: Seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
3: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di Grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini, wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKelly, berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Ream, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara, berhasil direbut oleh Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih Bung Yanto, skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
4: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
3: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang dan kini terjadi

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap risiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawong kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Makanan yang higienis dan bernutrisi adalah hak dasar setiap manusia. Namun, ancaman penyakit bawaan makanan masih menjadi tantangan global yang nyata. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, semua orang diajak untuk menyadari bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari petani di ladang, pelaku industri, hingga hidangan yang tersaji di meja makan kita. Menjaga kebersihan rantai pasok pangan bukan sekedar tentang estetika, melainkan langkah krusial untuk mencegah penyebaran bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan serta masa depan generasi bangsa. Di era modern ini, kecerdasan konsumen dalam memilih apa yang mereka konsumsi memegang peran utama dalam memutus rantai pangan yang tidak sehat. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menerapkan kebiasaan bersih, mulai dari memilah bahan segar yang bebas formalin atau residu pestisida, hingga menjaga higienitas saat memasak di dapur. Dengan memastikan setiap makanan yang masuk ke tubuh kita aman dan berkualitas, kita tidak hanya sedang menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih kuat.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bye, yo.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting. Bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

0: Lah, nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Hari Tari Internasional diperingati setiap tahun pada 29 April. Ditetapkan pada tahun 1982 oleh International Theatre Institute. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Jean-Georges Nauffert. Tujuan diperingatinya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya seni tari sebagai bagian dari budaya, sarana ekspresi, serta identitas masyarakat di seluruh dunia. Momen ini juga mendorong pelestarian dan apresiasi terhadap berbagai jenis tarian. Dalam konteks Indonesia, khususnya Jawa Timur, terdapat beberapa tarian yang bahkan dikenal hingga mancanegara. Antara lain Reog Ponorogo, tarian khas Ponorogo yang identik dengan topeng singa besar atau barongan dan kekuatan fisik penarinya. Reog sudah sering ditampilkan di berbagai ajang internasional. Kedua ada Tari Remo, tarian pembuka dalam pertunjukan ludruk yang menggambarkan keberanian dan kepahlawanan, terkenal dengan gerakan dinamis dan suara gelang kaki. Ketiga ada Tari Gandrung Banyuwangi, tarian khas Banyuwangi yang melambangkan rasa syukur masyarakat. Sering dipentaskan untuk menyambut tamu dan sudah dikenal hingga luar negeri. Yang keempat, Tari Jaranan, tarian dengan properti kuda anyaman bambu yang mengandung unsur magis dan budaya lokal. Cukup populer di berbagai festival budaya.

0: Selamat pagi, Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Banyak bener duit abang tuh, Dek.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: berbagai informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda
1: baik, pendengar, baru saja Anda ikuti pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat melawan Paraguay yang tadi dimainkan oleh Amerika Serikat dengan skor 4-1 dari Stadion Los Angeles ya. Dan tentunya kami sebagai salah satu penyedia ini ya, pertandingan Piala Dunia 2026 akan terus menghadirkan pertandingan-pertandingan lain ya di Piala Dunia 2026 ya. Jadi nantikan terus. Selanjutnya kita masuk di Kediri siang ini bersama saya Lia Aulia ya. Nanti saat lagi kita akan hadirkan dialog ruang publik tentang luka yang tak terlihat, bullying pada anak berkebutuhan khusus. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKG GPK Kabupaten Kediri yang juga sebagai Kepala Sekolah SDN Sidomulyo 1 Puncak Kabupaten Kediri, Pak Dian Ariandi SPD. Dan narasumber kedua ada Pak Teddy Indra Kusuma SPSI sebagai GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga sebagai Guru SMPN 3 Kelas Kabupaten Kediri. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 MHz RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, di Kediri siang ini dalam dialog ruang publik ya, hari Sabtu 13 Juni 2026 waktunya ruang disabilitas. Nah, tema kita pada kesempatan hari ini tentang luka yang tak terlihat, bullying pada anak berkebutuhan khusus. Nah, sudah hadir bersama saya di studio RRI Kediri siang hari ini dua narasumber kita, ada Pak Dian Ariandi SPD sebagai ketua kelompok kerja guru pendamping khusus KKG GPK Kabupaten Kediri, yang juga sebagai kepala sekolah SDN Sidomulya 1 Puncu Kabupaten Kediri. Selamat siang Pak Dian.
1: Selamat siang Mbak Lia. Ya, apa kabar? Sehat.
0: Oke, selanjutnya ada Pak Teddy Indra Kusuma SPSI sebagai GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang juga sebagai guru SMPN 3 ya, 3 keras Kabupaten Kediri. Selamat siang Pak Teddy.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik semuanya. Ya, ini bisa hadir di studio RRI Kediri siang hari ini, terima kasih untuk waktunya. Baik, nanti kita akan ajak pendengar juga Pak Teddy dan juga Pak Dian siang hari ini yang mau bergabung nanti dengan tema kita hari ini terkait dialog ruang disabilitas ya, bisa di line telepon kami 0354310118 atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 0812-3460-289 atau juga di 0857-2535-2550. Baik, tema kita hari ini cukup menyentuh hati pendengar juga pemirsa, luka yang tak terlihat, bullying pada anak berkebutuhan khusus, dari kacamata dari Pak Dian juga Pak Teddy ini yang mendampingi anak-anak luar biasa ini setiap hari ya. Perundungan yang terjadi begitu Pak di lingkungan sekolah, penanganan pertama seperti apa nih yang biasanya mungkin dilakukan oleh pihak sekolah dan

0: YPK kepada korban dan juga pelaku mungkin.
1: Iya, jadi iya, kalau yang terjadi di lembaga kami itu kami selalu melakukan cross check. Jadi jika ada laporan terutama dari teman yang bukan melakukan apa-apa ataupun yang ngerti gitu. Kalau dari sisi korban memang kadang susah untuk berkomunikasi Mbak ya, untuk menyampaikan itu kadang susah. Cuman kita minta informasi itu dari teman satu kelasnya atau teman yang ngerti gitu. Makanya kita klarifikasi, baru kita konfirmasi ke pelaku, baru kita berikan edukasi atau wawasan. Bahkan kalau emang itu tingkatnya lebih mengarah ke kekerasan, itu saya selalu berkomunikasi dengan pihak Babinsa ataupun Babinkamtibmas Mbak. Jadi saya informasikan, Pak, ini di lembaga kami ada kejadian seperti ini, tolong dibantu gitu. Akhirnya karena dengan kita mendatangkan orang luar itu anak-anak lebih peka dan lebih tahu dan lebih takut gitu, Pak. Bukan menakut-nakutin ya, artinya mereka untuk kedepannya tidak akan mengulang gitu. Dan itu terbukti ampuh lah kalau menurut saya yang saya alami
0: itu kalau SD ya.
1: Iya, kalau di SD. Tapi tidak tahu nanti dari Pak Teddy di selama di SMP bagaimana gitu. Karena senjata kami ya itu. Terus di samping itu kami juga melakukan pendampingan dari sisi korban gitu. Jadi kita selalu memberikan semangat, motivasi bahwa itu kita sudah mengatasi dan sudah membatasi bahwa tidak akan terjadi lagi gitu. Tapi tetap kita selalu, jika ada hal yang mencurigakan ataupun anak-anak ini menutup diri, kita juga selalu peka dan ingin tahu bahwa apa yang terjadi. Kalau emang selama tidak ada hubungan dengan bullying, kita juga berkomunikasi dengan orang tua gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di dekat SMP, kalau SD mungkin lebih, apa lihat orang seragam
1: lebih ya, lebih mudah lah. Kalau menurut saya lebih mudah dan kita agak ringan lah, agak ringan.
0: Ya. Kalau SMP ini
1: SMP ya.
0: Sudah pubertas ya, banyak tahu. Nah, gimana nih Pak Teddy, monggo.
2: Okay. Jadi secara umum memang penekanan secara global itu ada dua hal yang harus dilihat. Yang pertama pola represif. Represif di mana seperti tadi lebih pada intervensi baik secara verbal maupun psikis. Contohnya memanggil atau mendatangkan beliau-beliau yang berpengaruh, misalnya polisi, tentara atau bahkan yang sejenisnya itu, dengan tujuan bahwa tindakan tidak diulang itu berdasarkan sumber dari yang dianggap memiliki kekuasaan untuk itu, terutama pihak ketiga. Yang kedua terkait dengan penanganan lebih humanis, artinya humanis adalah melakukan pendekatan kepada seluruh siswa khususnya, bahwa karena semua berpotensi untuk melakukan, termasuk ada anggapan bahwa orang-orang yang dibully secara umum ini itu kelak berpotensi menjadi pelaku. Jadi seperti itu, tidak terbatas pada ini ada anak ABK tidak mungkin jadi pelaku, bisa saja. Dan itu yang sekarang sering diangkat pada apa visual-visual seperti drama dan lain-lain. Tapi itu memang betul. Jadi berdasarkan kisah yang ada itu bisa jadi kalau mereka sudah dalam titik yang luar biasa marahnya, bisa saja kemudian melampiaskan dalam bentuk-bentuk yang ekstrim. Sehingga untuk itu saya lebih suka atau lebih cenderung bergerak dalam semua sektor, termasuk mendatangkan pihak ketiga untuk memberikan edukasi, juga melakukan pendekatan secara humanis kepada siswa-siswa yang dari pemetaan, hasil pemetaan baik secara observasi maupun visual ataupun dari masukan pihak ketiga itu berpotensi melakukan kegiatan bullying. Nah, itu dari situ kita lakukan pendekatan terkait dengan kebiasaan yang dilakukan, kemudian pemahaman terkait dengan bullying dan efeknya, karena luar biasa sekali efek dari bullying itu gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Pihak ketiga itu penting juga ya. Baik, kalau ada, kalau di sekolah tuh ada jam-jam rawan nggak sih, Pak, atau tempat-tempat rawan yang menjadi spot untuk terjadinya perundungan ini?
1: Iya Mbak, kalau menurut saya kan perundungan itu tidak terbatas hanya tempat, waktu. Ya. Jadi kita selalu diberi pengertian ataupun pemahaman dari dinas itu bahwa perundungan itu ya harus kita cegah bersama, dan ya kita harus aware gitu. Artinya teman-teman juga, Bapak Ibu guru ya terutama, itu saya memberikan pemahaman bahwa jangan sampai terlepas. Artinya meskipun di kelas itu kadang juga terjadi, Mbak. Jam pembelajaran itu kadang juga terjadi gitu. Makanya tidak mesti ada tempat khusus, enggak. Kadang terutama di waktu istirahat, itu terutama saya selalu menekankan ke Bapak Ibu guru, istirahat tolong diawasi anak-anak. Meskipun kita juga istirahat, kadang takutnya kalau kita tinggal dari kelas itu ataupun kita tidak ada pengawasan tuh mesti luput gitu. Jadi makanya ya sebisa mungkin pengawasan itu sangat sangat maksimal dan optimal gitu. Bahkan kalau saya perlu menyampaikan ke Bapak Ibu guru ya tolong diawasi secara nyata gitu, tidak hanya dari jauh gitu. Kadang kita juga nggak paham gitu kalau dari jauh kejadiannya seperti apa, kan enggak bisa menjudge bahwa itu benar-benar bullying atau enggak, kan gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, baik ya. Jam kelas pun
1: juga. Iya, jam pelajaran pun juga bisa gitu.
0: Ada enggak sih mungkin di tiap kelas yang mungkin ada ABK-nya itu kayak sarana pendukung seperti mungkin CCTV untuk memudahkan ini pengawasan ini.
1: Emang dari kami sudah ada wacana, rencana emang kami akan untuk sementara ini memang belum ada, Mbak, tapi berkaca ada kejadian itu kami juga berusaha mengakomodir untuk CCTV itu biar kita lebih enggak begitu berat lah untuk pengawasan secara langsung. Toh nanti kan Bapak Ibu guru juga bisa mengakses dari HP masing-masing kan kalau lewat CCTV gitu. Itu juga lebih sangat membantu sih sebenarnya. Ini insya Allah di tahun anggaran depan ya saya berusaha untuk bisa mewujudkan itu gitu, biar lebih teman-teman juga lebih ringan lah tugasnya gitu.
0: Oke, kalau di lingkup SMP ini seperti apa nih Pak Teddy?
2: Jadi gini, kalau di SMP itu kan karena dianggap remaja awal, di mana di sana itu sering terjadi secara psikis itu mereka mencoba untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan, tanpa memperdulikan ya. Betul, tanpa memperdulikan apakah ini salah atau tidak. Maka disitulah potensi bully muncul, baik itu secara verbal maupun body language, bahasa tubuh, atau sampai pada kegiatan-kegiatan. Contohnya misalnya ada anak yang menggunakan alat bantu untuk jalan, itu tiba-tiba diambil, kemudian disembunyikan diletakkan di atas lemari sehingga kesulitan untuk berjalan. Padahal tertentu, bahkan terkadang di saat yang bersangkutan itu ingin ke belakang, ingin ke kamar mandi, ke toilet, tiba-tiba tongkatnya tidak ada. Nah, hal seperti itu pada anak-anak SMP itu sering terjadi. Nah, hal ini yang kemudian tanpa mereka sadari itu akan membuat luka ya, pada sisi psikologis yang bersangkutan, sehingga takutnya nanti akan timbul fobia atau bahkan school refusal atau menolak untuk bersekolah hanya gara-gara itu. Efeknya di kesehatan juga akan bisa jadi kena misalnya infeksi saluran kemih karena tertundanya ke kamar mandi dan lain-lain. Jadi seperti itu.
0: Ada gak, mungkin ini dari para guru ini apa, ketika jam-jam rawan seperti jam istirahat lah yang mungkin paling itu daur gitu, apa keliling-keliling begitu?
2: Nggih, jadi begini, kalau di sekolahan ketika jam istirahat itu secara sukarela para guru mencoba untuk membahur baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya kalau secara langsung misalnya ada anak lagi bergerombol tiba-tiba didatangi, kemudian kita mencoba untuk ngobrol gitu, atau secara tidak langsung pura-pura berjalan mengelilingi, kemudian ada hal yang terdengar ekstrim, misalnya jeritan atau ketawa yang meledak mendadak, itu menjadi daya tarik kita untuk melihat apa yang terjadi begitu. Takutnya itu tadi, atas nama bercanda kemudian melemparkan alat bantunya yang sehingga menimbulkan kesulitan bagi yang bersangkutan, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk tetap konsen untuk mengurangi adanya bullying, terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus.
0: Oke, ya. Makanya ini banyak ini muncul di media sosial, tiba-tiba guru ngegibah sama teman-temannya. Itu mungkin juga cari informasi ya, Pak ya.
1: Itu salah satu trik itu.
0: Apalagi anak-anak cewek ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Teddy juga Pak Dian, nanti kita akan rehat sebentar ya. Pendengar Anda, jika Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, bisa bergabung tentunya di line telepon kami 0354 310 1108. Tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik Pro 1 RRI Kediri.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, kita kembali di Dialog Ruang Publik edisi Sabtu 13 Juni 2026 tentang luka yang tak terlihat bullying pada anak berkebutuhan khusus. Masih bersama dengan Pak Dian Ariyadi SPD dan juga Pak Teddy Indra Kusuma SPSI. Nah, Pak Dian juga Pak Teddy, ini bagaimana mungkin dari pihak Dinas Pendidikan atau mungkin dari sekolah sendiri dalam mempertemukan gitu atau membangun ketika ada kasus nih ya, ada kasus bullying terjadi antara korban dan pelaku begitu ya, agar para mungkin ini biasanya yang agak ada masalah tuh orang tua. Nah, orang tuanya tuh kayak juga mau bekerja sama begitu kan, kalau memang sampai kasusnya mungkin harus ke psikolog, harus merembet ke pihak ketiga, kan memang ini harus persetujuan orang tua juga. Nah, ini seperti apa, Pak Dian?
1: Iya, betul Pak. Jadi itu salah satu tugas kami. Jadi terkait orang tua itu kadang juga kita kadang serba repot juga gitu. Tapi sebisa mungkin kami selaku sekolah itu bisa memberikan pemahaman. Jadi langkah yang kami ambil waktu itu, sempat ada kasus juga, jadi kami berkomunikasi dengan yang awal itu, kita tidak mau mempertemukan langsung kedua orang tua Mbak. Jadi saya panggil, saya undang orang tua yang sebagai pelaku, terus korban, akhirnya kita juga berdiskusi, akhirnya dengan komunikasi yang kita sampaikan, alhamdulillahnya juga tidak sampai ada hal yang melangkah ke hal yang berikutnya yang lebih ekstrim, artinya melapor atau apa, enggak. Artinya kita, saya berikan pemahaman bahwa ini harus diselesaikan dulu di lembaga gitu. Lembaga dan pihak korban ataupun pelaku itu, biar mereka sama-sama paham, juga sama-sama mengerti bahwa kedepannya ini juga harus sama-sama memiliki tugas untuk meminimalisir bullying gitu. Akhirnya juga mereka melakukan komunikasi juga dengan orang tua yang lain gitu, bahwa hal yang anaknya lakukan juga jangan sampai terjadi dengan putra-putri mereka yang lain gitu Mbak. Jadi kalau yang saya alami juga sangat berimbas gitu, artinya enggak ada kejadian yang berulang gitu. Cukup itu saja. Jadi kami juga menjembatani lewat dari Babinsa atau Babin Katipmas. Jadi akhirnya paham gitu. Jangan sampai berlarut-larut dan berkepanjangan gitu. Intinya cukup selesai dan pihak kedua orang tua juga paham dan ngerti, dan mereka pun juga memberikan pemahaman ke anaknya masing-masing gitu.
0: Oke, itu enggak ketemu ya antara kedua orang tua?
1: Enggak, kita pertemukan, Pak. Cuman
0: tapi sudah selesai.
1: Sudah selesai. Artinya ya kalau di jenjang SD kebanyakan enggak perlu yang gak effort lebih
0: ya.
1: Iya, beda lah. Mungkin kalau di SMP, Pak,
0: ya gitu. Ada kasus enggak ini Pak Teddy yang sampai mungkin ada punishment-nya gitu enggak? Jadi kayak ada efek jeranya buat pelaku begitu.
2: Jadi secara umum kita itu membiasakan untuk melakukan beberapa hal secara bertahap. Misalnya diawali dengan terkait dengan sosialisasi kita untuk bersifat preventif, pencegahan. Apabila terjadi, maka kita langkah pertama melakukan pendekatan secara personal. Jadi belum melibatkan pihak manapun. Harapannya cukup dengan pendekatan personal, baik dengan korban maupun dengan pelaku. Karena bagaimanapun ketika itu terjadi, itu memiliki efek baik bagi pelaku yang cenderung akan diulang kembali apabila tidak ada tindakan, atau dari pihak korban yang kemungkinan seketika itu akan mengalami trauma. Pendekatan personal itu langkah awal untuk sekedar kita mencoba untuk meredam tanpa melibatkan pihak manapun. Apabila

0: oleh orang tua yang juga ikut menandatangani dan seterusnya. Nah, kalau yang dimaksud punishment itu terkait dengan administrasi seperti itu, maka itu kita gunakan untuk langkah berikutnya. Sedangkan yang kalaupun itu kemudian masih juga kurang menghadirkan efek jera, maka yang ketiga adalah referral atau mengalih tangankan, bisa berupa yang ekstrim itu mutasi, pindah ke sekolah lain, atau juga bagi korban referral kalau membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait dengan efek trauma, bisa kita referalkan atau kita alih tangankan kepada pihak-pihak yang berkompeten, misalnya psikolog atau psikiater atau sejenisnya, begitu secara umum.
1: Oke. Baik. Kalau dulu mungkin punishmentnya yang kayak ada efek jera, suruh ini apa mendampingi gitu ya, terus menjadi teman dekatnya gitu. Oke. Baik. Tapi kalau untuk punishment seperti itu nggak ada ya Pak ya?
0: Tidak, kita mencoba untuk lebih humanis. Artinya kita berusaha untuk mengurangi gesekan secara langsung, karena yang seperti itu bisa berpotensi seperti pisau bermata dua, bisa sekaligus melukai kembali terulang apabila itu menempel terus-terusan, misalnya gerakannya bisa dibatasi agar sampai jangan terulang gitu.
1: Oke, baik. Memang anak sekarang tuh beda dengan anak-anak dulu ya. Kalau dulu dimarahin sampai apapun langsung mungkin hukumannya dijemur itu ya udah ya. Memang ini generasinya berbeda dari zaman dulu begitu ya, harus lebih humanis, lebih pakai hati. Oke. Pemerintah ini memang gencar menggaungkan sekolah ramah anak. Nah, menurut Pak Teddy dan juga Pak Dian, ini apa sih tantangan terbesar mungkin dari bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Kediri ini, khususnya untuk menyediakan sekolah inklusi bagi anak-anak ABK ini? Monggo Pak Dian.
2: Ya, jadi dari yang Mbak Dian sampaikan ya, jadi beberapa hal yang kami alami itu ada beberapa kesulitan. Jadi yang pertama terkait informasi, Mbak. Jadi kadang orang tua itu lebih percaya dengan medsos itu kan sekarang juga tanpa ada klarifikasi ke pihak sekolah gitu. Bahkan yang ekstrim itu langsung melapor ke pihak ketiga tanpa ada konfirmasi. Saya selaku kepala sekolah itu sering menyampaikan ke wali murid bahwa sesuatu hal yang jenengan dapat di medsos itu belum tentu benar. Jadi jika ada hal-hal yang terkait informasi jenengan telan secara utuh itu juga harus ada konfirmasi ke sekolah. Benar apa enggak bahwa kalau emang itu merasa informasi setengah-setengah, ya monggo diklarifikasi itu. Jadi kami sangat intent bahwa wali murid itu harus melakukan komunikasi dua arah dengan sekolah, tidak hanya satu arah keluar gitu. Jadi tindakan kami selaku lembaga itu biar tidak disalahartikan gitu Mbak. Jadi dan mereka juga tidak menyalahkan seutuhnya ke sekolah. Jadi kami selalu membuka diri untuk komunikasi bahwa orang tua harus melakukan konfirmasi ke sekolah terkait apapun bentuknya terhadap anak-anak gitu. Informasi-informasi itu kan juga kadang mereka juga setengah-setengah itu dapatnya kan gitu. Kadang anak itu di sekolah kejadiannya itu disampaikan juga enggak benar. Kadang yang kejadiannya A disampaikan B, itu juga mungkin di SMP juga begitu ya Pak Teddy. Jadi kita juga selalu memberikan pemahaman bahwa komunikasi dua arah itu sangat penting gitu. Jadi jangan sampai terputus gitu. Terus ternyata kita taunya ada laporan dari pihak ketiga, ya itu juga kita menghindari hal seperti itulah Mbak. Jadi kami juga diberi pemahaman sama dinas bahwa sesuatu hal yang terjadi di sekolah itu harus diselesaikan secara tuntas dan maksimal gitu, biar tidak ada tidak ada kelanjutannya gitu. Ya berhenti di sekolah itu, jangan sampai nanti hal yang

0: benar keluar gitu.
1: Oke. Tapi sudah ada ya, mungkin kayak call center dari apa ya, komite sekolah begitu.
0: Iya betul. Memang... kita juga berkolaborasi dengan komite juga bahwa itu juga wadah wali murid untuk menyampaikan aspirasi gitu.
1: Sebenarnya sudah ada ya.
0: Sudah. Cuman kan namanya orang kadang juga itu. Kita juga memaklumi.
1: Oke, kalau dari Pak Teddy apa nih?
2: Tantangan kami yang dilakukan adalah begini. Pertama, mendeteksi awal. Deteksi awal, pemetaan terhadap potensi di dalam satu kelas, apalagi sekarang SPMB ya, pendaftaran siswa baru. Harapannya pada siswa-siswa baru ini, pihak guru utamanya itu mampu untuk mencegah dengan melakukan pemetaan siswa, baik yang berpotensi melakukan atau berpotensi sebagai korban. Itu langkah awal. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana melatih kepekaan dan empati para pendidik, khususnya guru, untuk mampu mendeteksi perubahan-perubahan siswa yang ada di kelas tersebut. Hal-hal sekecil mungkin seperti kegiatan menarik diri, kemudian robekan pada buku, ataupun pesan-pesan yang tertulis dalam bukunya, itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang normal, tetapi itu merupakan satu simptom, sinyal bahwa telah terjadi sesuatu yang menyebabkan yang bersangkutan itu mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak enak. Dan kami percaya bahwa terkadang ketika siswa tersebut mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, itu biasanya muncul dua hal, baik berupa perilaku maupun berupa nonverbal, contohnya melalui gambar atau tulisan-tulisan dalam buku yang biasanya. Jadi sebaiknya memang Bapak Ibu guru ketika memberikan tugas kemudian buku dikumpulkan itu bisa dicek bahwa di situ terkadang anak itu menyampaikan tulisan-tulisan, sinyal-sinyal yang ya dianggap saja SOS gitu ya. SOS. Ya SOS. Itu yang harus ditangkap oleh guru bahwa oh ternyata ini kalau perlu dipanggil kemudian ditanya lebih lanjut. Seperti itu. Jadi harapannya secara umum dari tantangan tersebut kita bisa mitigasi untuk menyiapkan langkah-langkah apa yang diambil, dan itu akan lebih ideal kalau tertuang dalam SOP penanganan di sekolah. Misalnya terjadi bullying, maka langkah-langkahnya seperti ini dan seterusnya, sehingga itu lebih tertata. Dan pihak guru maupun siapapun yang berada di sekolah tersebut itu memiliki pedoman dalam penanganan secara utuh. Jadi begitu alurnya. Ya seperti kalau kita menangani sesuatu itu ada langkah-langkahnya yang harus diambil agar bisa dipertanggungjawabkan secara profesi.
1: Oke. Tapi sampai saat ini belum ada SOP-nya?
2: Kalau di sekolahan masing-masing tergantung pada sekolahan yang ada. Kalau di kami sudah kita susun bahwa penanganannya itu mulai dari sini sampai dari pendeteksi dini sampai dengan tindakan puncak atau yang kirang lebih tadi seperti referral yang saya sebutkan.
1: Oke. baik Pak Dian juga Pak Teddy, karena memang keterbatasan waktu ya. Nah ini apa pesan mungkin yang bisa ditekankan tentang perundungan pada ABK ini, monggo Pak Dian singkat saja.
0: Ya baik, terkait ABK, jadi kami berharap kepada wali murid ataupun anak-anak itu bahwa anak-anak ini memiliki hak yang sama dengan siswa yang tipikal ataupun reguler. Jadi apapun kekhususannya itu juga wajib dirangkul, wajib dihargai, wajib dihormati selayaknya manusia seutuhnya gitu. Jadi tanpa menghilangkan jati dirinya gitu. Jadi merangkul dalam artian tidak hanya sebatas fisik, Mbak ya. Jadi kalau menurut saya secara psikologis juga harus kita perhatikan juga gitu. Jadi mungkin itu sih Pak yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, Pak Teddy.
2: Jadi menurut saya dalam hal ini pihak sekolah itu akan lebih bagus lagi, lebih maksimal apabila melibatkan seluruh sektor di dalam penanganan pencegahan bullying, baik dari sektor pendidik, kemudian regulasi sekolah sendiri, serta pihak-pihak yang bisa diajak untuk mencegah pihak ketiga, misalnya bisa jadi dari puskesmas atau dinas kesehatan atau bahkan mungkin pihak kepolisian dan seterusnya. Harapannya dari sebanyak itu yang kita libatkan, maka hasilnya pun akan maksimal. Gitu.
1: Oke, semuanya bekerja sama ya, enggak hanya baik para guru ya, anak-anak pun juga ini berusaha untuk lebih mengerti lagi tentang perundungan-perundungan yang mungkin tidak kita sadari hanya berkedok candaan. Itu bisa berakibat fatal untuk teman-teman ABK ya. Terima kasih Pak Teddy dan juga Pak Dian ya atas waktunya pagi hari ini ya. Dan tetap sudah pendengar Dialog Ruang Publik edisi Sabtu 13 Juni 2026 sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Eagles pagi tadi. Kolarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada

informasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Ghana datang ke dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, The Host kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Ghana ada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas di area yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyamakan kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Herin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok.

0: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama. Dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
1: We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.

0: sam morao u stvari momke sada malo dizati jer su oni...
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang. Tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
2: Atas hasil ini, dua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Dan akan diwajibkan segera meningkatkan

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pas. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gilles Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang dicatatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabaresa berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rafael Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hock Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Natrias konsisten hingga semifinal. Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: keluar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000 and 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sama.
1: Baik, pendengar Posat RRI Kediri, selamat siang untuk semuanya ya yang mungkin siang hari ini ya beraktivitas di akhir pekan ya 1-13 Juni 2026 ya, atau mungkin yang masih beraktivitas seperti biasa hari Sabtu masih masuk, semangat terus ya. Saya temani Anda dengan beberapa program dan juga informasi menarik yang ini sedang hangat mungkin diperbincangkan terkait kenaikan BBM jenis pertama begitu ya, yang dulunya di angka 12 ribuan menjadi 16 ribu, banyak pro kontra atau terkait fenomena lain seperti ya HSG rupiah ya, rupiah terhadap dolar. Nah tapi saya mau update informasi terkait bahan bakar yang mungkin ini menjadi konsumsi setiap hari oleh masyarakat. PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi yang jenis Pertalite ya, bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan dan juga kenaikan, serta distribusinya di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Dikatakan oleh Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Duma Tubun, selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patraniaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Robert mengatakan Pertamina Patraniaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Ia menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar di dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respon cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu ya, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi di 8 cabang kantor wilayah regional 1 hingga 8 dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga. Selain memastikan ketersediaan, Pertamina Patraniaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi. Terima kasih.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: Sugeng siang, sedaya kemawon pamidanget RRI Kediri ya. Selamat beraktivitas dan juga berakhir pekan ya. Kita sudah mau habis depan pekan kedua, sudah hampir setengah jalan ya di bulan Juni ini. Oke, Skoci, Senandung Kerajaan dan Campur Sari siang hari ini kembali hadir bersama saya Lia Aulia bertugas menemani Anda ya. Langsung saja kita sapa pendengar kita ya. Halo, sugeng siang, Skoci. Halo, sugeng siang, Skoci. Halo. Oke.
1: Halo, Skoci, Senandung.
0: Senandung Kerancang dan Campur Sari.
1: Kok putus-putus, Mbak?
0: Iya, enggak. Jelas
1: kok suaranya. Halo, Skoci, Senandung Kerancang, Campur Sari, Mbak Lia.
0: Iya. Sehat, Pak Sukarji?
1: Iya, ini sambil menemani makan siang, Mbak Lia.
0: Oke. Seger-seger ini kalau siang hari.
1: Iya, ini anu casawi Mbak Lia.
0: Oke. Baik, mantap.
1: Biasa adanya Mbak Lia.
0: Ije.
1: Makanan desa ini.
0: Itu yang biasanya dicari ya. Kalau bosan sama
1: Mbak Lia,
0: ayam.
1: Mbak Lia nanti kalau
0: ya.
1: Ada
0: apa?
1: Lagunya Putri Solo Mbak kayak Mbak Lia ya.
0: Oke, Putri Solo, baik.
1: Ya, salamnya buat semua saja dan mendengar kan biar semuanya nanti bisa naik Mbak Aska. Untuk salam-salamnya yang lebih panjang nanti di rendang aja.
0: Oke, siap.
1: Dan untuk Mbak Aska, Mbak Lia, doa terbaik kembali keluarga ya, mudah-mudahan sehat semua. Dan putrinya sudah PK Mbak Aska ya. Mbak Lia.
0: Apa? Putrinya belum.
1: Sudah PK.
0: Belum.
1: Oh iya, mudah-mudahan semuanya sehat,
0: iya.
1: Mbak Lia juga sehat, sekeluarga, dan untuk penggemar Skoci, salam sehat, yang penting jangan lupa bahagia, makasih Mas Siang Mbak.
0: Iya, selamat siang, terima kasih Pak Sukaji, Putri Solo, ya. Oke, selanjutnya, halo, sugeng siang Skoci. Halo.
2: Halo, siang Skoci, Senandung Kerancang lan Campur Sari.
0: Campur Sari.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Eti. Gimana kabarnya?
2: Gimana kabar Mbak Lia, sehat nggih?
0: Saya sehat, Ibu Eti. Nah, ya. Juga
2: Kaltim ini Puana Sepol.
0: Puana Sepol.
2: Kalau kemarin seharian hujan.
0: Oh, itu. Waduh, masih kebagian hujan ya kemarin, di sana.
2: Kemarin enggak ada panas, Mbak. Jemur itu enggak kering.
0: Oh. Oke, hari ini kering ya?
2: Alhamdulillah ya.
0: Oke, baik.
2: Ini juga sembari makan ini Mbak.
0: Sembari makan siang.
2: Makan siang.
0: Oke.
2: Ireng-ireng Mbak, ireng-ireng.
0: Apa rawon? Ireng-ireng.
2: Iya rawon.
0: Oke, wah mantap ini.
2: Karjuena itu.
0: Oke.
2: Ya, nanti
0: requestin apa?
2: Lali janji nih. Iya.
0: Oke.
2: Kami ada Pak Sukarti bareng Bu Sukarti, Eyang Purbo, Pak Samet, Pak Monopoto, Pak Bani, ada Pak Jainal, Bu Rini. Juga semuanya deh salamnya Mbak Lia ya. Dan pendengar RRI Kediri selalu sehat walafiat. Terima kasih Mbak Lia. Salam sehat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Lali Janjine ya. Oke, baik. Kita sapa lagi pendengar kita di ujung telepon 0354 310 11 08. Halo, sugeng siang Skoci.
3: Senandung Kerancang Campur Sari.
0: Campur Sari. Iya, ini Pak Uco ya.
3: Tidak salah.
0: Tidak salah. Apa kabar Pak Uco?
3: Alhamdulillah sehat, waras, semangat, baik.
0: Sehat, Pak. Di rumah ini?
3: Betul.
0: Di rumah, oke, lagi istirahat?
3: Iya Mbak.
0: Oke, baik. Request apa Pak Uco?
3: Ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro. Dari versinya siapa aja?
3: Kelapa.
0: Enak kabe ya.
3: Salam kabe Mbak Lia.
0: Inje.
3: Pada selamat siang.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang kembali untuk Pak Ucok dan juga pendengar di siang hari ini. Baik, kita geser ke WhatsApp ya. Selamat siang Balia. Requestnya keroncong Lazuardi dari Toto Salmon. Terima kasih, selamat beraktivitas dari Mas Aryo di Tulungagung. Oke, kita sambil cari-carikan ya. Oke. Dari keroncong Lazuardi Toto Salmon ya. Oke, selanjutnya bisa bergabung di SMS WhatsApp-nya 0811 354 116. Ya. Oke, sudah ada yang merapat kembali. Halo. Selamat siang, Cekoci.
4: Sugeng siang. Cekoci senandung kroncong jam campur.
0: Injih, Bapa Bani. Ini tetangga, tetangga ya ini ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Mudah-mudahan Mbak Uria juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Iya, ini harus sehat ya, Bobani.
4: Amin, amin. Berkat doa saudara banyak nih.
0: Iya. Oke, request apa siang hari ini?
4: Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Oke.
4: Okay. Jadi Pak Sukarji Bucir Solo sekarang Bengawan Solo.
0: Oh, tersolo solo ya. Bengawan Brantas belum ada ya lagunya. Suka Brantas ada ya.
4: Salame untuk Pak Sukarji sama Pak Ucok tadi aja.
0: Iya.
4: Lainnya yang mendengarkan Campursari. Selamat siang.
0: Oke. Okay.
4: Semuanya.
0: Oke, okay, siap. Baik, terima kasih Boban.

Baik, selanjutnya kita coba sapa lagi ya. Oke. Di masih di WhatsApp ya. Ada Pak Tarji di Pelemahan Wilujeng Siang Sekaci Senandur Kacang Campur Sari mau request lagun Parawitan Kalimantan. Oh, Perawan. Perawan Kalimantan versi Campur Sarinya buat Ledol, Pak Setioko, Pak Sekarji. Semoga lancar segala aktivitasnya. Buat yang lagi siaran, terima kasih. Baik ya, terima kasih. Lumayan rame ya siang hari ini ya. Emang kalau jam 12 itu waktunya ini makan siang ya, jadi sambil dengerin radio cocok apapun makanannya ya, karena makan siang tuh selera ya, ada yang maunya berkuah, ada yang maunya sayurnya sayur yang pakai santan, ada yang sayur bening, ada yang nggak mau pakai kuah gitu. Apapun makanannya ya, dengerinnya RRI Pro 1 Kediri ya. Dari Tembang Campur Sari dan Keroncong hari ini, selanjutnya kita putarkan dari Mus Mulyadi dengan Putri Solonya.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita Manasmoro, lagu campur sari yang baru saja kita nikmati bersama-sama ya. Tadi di request kalau enggak salah Pak Uco ya. Oke, kita sapa lagi di WhatsApp ya. Pak Tarji tadi sudah, tapi lagunya belum ya. Oke, apa Mariono, Skoci Senandung Rancang dicampur sari. Minta diputarkan lagu Pak Perancongnya Jangan Salah Menilai versi Nurul Maindra. Salam buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Agus, Yang Purbalek Du, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama kalian. Selamat bertugas dan diberikan kesehatan kebahagiaan.

Oke, terima kasih ya sudah merapat di siang hari ini. Kalau tadi informasinya beberapa kawasan ya, ini kebanyakan panas. Tapi kalau di Pare, ya ini agak mendung ya. Nggak mendung sih, cuma redup. Nggak yang terang benderang gitu loh. Jadi nggak mendung kayak mau hujan, tapi redup aja. Jadi nggak yang terlalu panas banget. Enak ini buat mungkin buat jalan-jalan ya hari Sabtu ya. Yang libur apalagi anak-anak sekolah kan sudah mulai, udah selesai ulangannya, ujiannya udah selesai ya. Mungkin tinggal pusingnya cari-cari sekolah yang ke jenjang berikutnya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perkuliahan ya. Mungkin juga sudah mulai cari-cari tempat belajar ya untuk menuntut ilmu selanjutnya. Tapi benar yang saya katakan tadi, hari Sabtu waktunya keluarga begitu ya. Jadi mungkin lagi cocok hawanya, bisa sambil menikmati waktu santainya keluar rumah, atau mungkin di rumah aja juga boleh. Tentunya di rumah atau dimanapun sambil dengerin RRI Pro 1 Kediri ya. Baik, atau mungkin ini, aduh Mbak, tadi malam habis begadang, tadi pun juga habis mantengin Piala Dunia 2026 kan tadi malam, dari kemarin malam itu jam 2, jam 3 ya. Jadi mendekati itu waktu-waktu buat istirahat. Jadi kemarin ini Mbak kurang tidurnya, jadi Sabtu ini buat tidur aja. Ada yang begitu, ada penggemar bola pasti ini. Kayaknya bulan Juni sampai dengan Juli nanti bakalan banyak begadangnya ya. Baik, masih setiap menemani Anda dengan lagu-lagu keroncong dan campur sari siang hari ini. Kita putarkan lagi requestan dari Mas Aryo di Tulung Agung, keroncong Lazuardi dari Toto Salmon.

mohon maaf sekali untuk mungkin requestan dari pendengar yang belum bisa ketat-ketatkan ya. Bergabung lagi besok di Skoci pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan hadirkan Lintas Kediri siang sesaat lagi dan nanti akan dilanjutkan oleh dengan program rendang, request dangdut, sedap gurih, kue napa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama dibuka oleh Anak Suma, harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang naik signifikan.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
3: Hanya merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
2: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
4: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
5: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
4: Cabai biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
5: Harapannya mungkin
4: ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
2: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma melaporkan.
1: Perajin tahu di Kediri mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Ayu Citra melaporkan.
6: Sejumlah perajin tahu di Kota Kediri pada saat ini mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu dibenarkan oleh Tri Pramelaksono, pengrajin tahu di Kampung Tahu Kelurahan Tinalan Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan menyentuh angka Rp18.165 per dolar Amerika Serikat.
7: Soalnya kan kadang lari
8: ke penjual lain,
7: pembeli murah ya, bersaing semuanya kan pedagang tahu banyak kurang cuma jadi 3-8 kilo ya, aja kedelai 10.000 berapa itu mulai dolar banyak naik loh.
6: Dan kondisi itu Tri mengaku pula mengalami dampak penguatan dolar sehingga biaya produksi miliknya saat ini semakin meningkat. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka pihaknya mulai menaikkan harga jual tahu sebesar Rp100 menjadi Rp2.500 per potong. Terpisah, Fuji, seorang pembeli tahu di Kediri menyebutkan ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu.
9: Iya, saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh pengrajin tahu di Kota Kediri. Saat ini semoga pemerintah bisa memberikan bantuan dan usaha mereka bisa tetap berjalan dengan lancar.
6: Kedepan Fuji berharap pula bahwa pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi ekonomi para perajin tahu di Kediri ini akan semakin membaik. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang kepulangan ke tanah air, Kemenhaj Jombang terus pantau kondisi kesehatan jemaah haji.
2: Menjelang kepulangan haji ke Indonesia, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI mengatakan persiapan pemulangan jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air yakni pada 17 hingga 18 Juni 2026 terdiri dari kloter 60 sampai dengan kloter 63 yang akan terlebih dahulu mendarat di embarkasi Surabaya sebelum kemudian merapat ke pendopo Kabupaten Jombang di hari yang sama sesuai dengan jam keberangkatan yang sudah diatur.
8: Untuk kami di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang selalu menghimbau kepada jemaah haji Jombang, satu adalah jaga kesehatan fisik, jaga kebugaran tubuh, sehingga betul-betul dipersiapkan sehingga perlu kesehatan yang prima. Jadi pola-pola hidup, pola makan, dan kita juga sinergi terus koordinasi untuk bagaimana menjaga kebugaran jamaah haji.
2: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, mengatakan bahwa saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Jombang tengah fokus menjalani ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah setelah sebelumnya melaksanakan puncak ibadah haji. Dalam hal ini, Muhajir juga meminta doa kepada seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Jombang, agar para jemaah haji tetap diberikan kesehatan hingga kepulangan tiba.
10: Seluruh jemaah haji dari Kabupaten Jombang khususnya di kloter 61 sudah melaksanakan kegiatan di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doa restunya agar agenda haji ini bisa kita laksanakan dengan semua jemaah sehat walafiat dan nanti semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
2: Adapun jumlah jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang masih tercatat di Tanah Suci kini menjadi 1.259 orang dari total awal 1.260 jemaah, menyusul 3 jemaah asal Jombang yakni atas nama Suyono, Rubiansah Sumerejo Sukro dan juga Maudwah dilaporkan meninggal dunia selama musim haji 2026 kali ini. Anu Kusuma laporkan.
1: Jaring pembibitan atlet muda balap motor KONI Kabupaten Kediri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI IMI ya setempat mengoptimalkan sirkuit drag bike di lereng Kelut.
6: Untuk menjaring bibit atlet muda di cabang olahraga balap motor, pada saat ini KONI Kabupaten Kediri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI setempat mengoptimalkan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata hari ini. Hakim mengatakan bahwa keberadaan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri ini menjadi sarana pendukung dan untuk meningkatkan olahraga prestasi dan sekaligus pengembangan kawasan wisata di daerah ini.
11: Insya Allah nanti kedepannya bisa menjadikan agenda tahunan sehingga nanti para pembalap yang mungkin belum terarahkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih fokus, jadi tidak di jalan bisa untuk jenjang prestasi.
6: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kabupaten Kediri, Tri Priyanugroho, menyebutkan pula bahwa optimalisasi sirkuit balap motor tersebut dilakukan dengan menggelar kejuaraan drag bike berskala nasional pertama.
12: Porpop, mungkin kan Porpop kita sudah ada tim sendiri untuk di motocross. Jadi, hanya untuk track ini kan mungkin kita hanya support di sini karena memang belum ada agenda di PON. Alhamdulillah, Porpop kemarin kita juara umum di kelas caburnya balap motor.
6: Lebih lanjut, dalam ajang bergengsi tersebut diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya untuk Porprov tahun 2027, maka KONI Kabupaten Kediri akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan jangka panjang terhadap para atlet potensial di Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar demikian Lintas Kediri siang hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Ali Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik, pendengar puasa TRRI Kediri pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kita masuk di rendang ya, program kesayangan kita bersama Request Dangdut Sedap Gurih Wena Po. Baik, sampai dengan tadi jam 3 sore ya, bisa bergabung di lantrofnya 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289 ya, atau di 0857 253 5 ya, 2550. Oke, baik. Oke, kita sapa pendengar kita siang hari ini. Halo, selamat siang rendang.
1: Sedap, gurih, enak tenan Bali ya, iya. Enak kuah ding. Orang tua gampang lupa loh Bali.
0: Inje, apa kabar Mas Sugeng?
1: Sehat, ini Blitar hujan Bali ya.
0: Oh, Blitar hujan?
1: Iya, baru saja ini hujan. Oh, okay. Tapi gak deras, hanya pokoknya hujan gitu.
0: Basah aja gitu ya.
1: Iya, banyak enak itu Bali ya.
0: Enak
1: baru,
0: ya?
1: Baru aja, iya panas. Berapa minggu kemarin itu.
0: Oke, baik. Requestnya apa nih Mbak Sugeng?
1: Saya minta lagu Rindunya Hatiku dipahami. Apa itu? Acik Febia, Bali ya.
0: Apa? Rindu?
1: Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku, oke.
1: Dipahami.
0: Siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Bu Eti, Bunda Lili, Bobo Bani, Pak Sukarji, Pak Setioko, Pak Munoto, Lidul, juga Mas Jainal Abidin, Pak Uco, Eyang Rahmat, juga Mbak Ayu, Mbak Ica, dan Utinya Haska. Terima kasih ya Mbak Lia.
0: Oke, baik, siap.
1: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mbak Sugeng di Blitar. Oke, selanjutnya di belakangnya, halo, selamat siang rendang.
2: Halo. Selamat siang, rendang, aku candut, sedap, gurih, enak.
0: Enak, oh, baik, apa kabar? Oh, ketemu lagi ya,
2: jumpa kita lagi.
0: Iya, betul sekali. Iya, kita berjumpa lagi di siang hari ini. Kalau pare itu agak redup gitu ya, Bu Bani ya.
2: Iya, agak mendung.
0: Betul sekali. Baik, ini mau request apa hari ini?
2: Sekuntum Mawar Merah dari Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi, oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Sugeng, Pak Sukarji, Pak Stioko, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariono, Lecul, Yang Purvo, Yang Ramat, Pak Agus, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutu, Pak Uco, Om Preji, Bu Eti, Mawa Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, Bu Niriani, Mbak Nawang, dan semuanya. Okay. Belum dapat kusenggol, juga mohon maaf yang sebesar-besar.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih waktunya Mbak Alia.
0: Iya, baik, sama-sama. Terima kasih kembali.

0: Oke, di WhatsApp ada tanya sekali sari kasih salam Tresno. Ya tadi sudah kita putarkan ya. Buat salam buat Mbak Sugeng, Mbak Ica, Mbak Ayu dan semua pendengar Pos 1 RRQD. Terima kasih Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke di ujung telepon ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak, Pol.
0: Enak, Pol. Iya, ini Bunda Sita apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, waras, sehat, semangat, Mbak.
0: Oke, sudah makan siang?
1: Sudah, Mbak.
0: Sudah, aman ya.
1: Aman.
0: Oke, requestnya apa ini, Bunda?
1: Saya nanti minta dari Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting judulnya?
1: Yang alamat palsu aja, Mbak.
0: Alamat palsu. Lagu ya. Lama ya, boleh. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bobo Bani tadi, Mbak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Sukarji, Yang Purbo, Yang Rahmat. Ada juga siapa itu Pak Wandi, terus Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Mama Wanda, Ibu Utri, Bu Velia, Bu Rahayu, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Buat panjenengan terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bunda Sita. Halo, selamat siang rendang. Halo, selamat siang rendang.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia. Rendang, request dangdut. Gurih
0: ya, sedap gurih.
2: Sedap gurih, enak epol.
0: Betul. Pak Zainal, sehatkah di sana?
2: Alhamdulillah sehat. Nih, cuaca cerah.
0: Cuaca
2: nih.
0: Cerah, cerah ya. Ada yang cerah, pagi, ada yang hujan.
2: Pagi-pagi cerah, tadi pagi hujan, ini cerah ini.
0: Oke, sempat hujan ya. Oh ini.
2: Hujan tadi pagi.
0: Ah, masih ada yang dapat hujan ya. Wah, lama lumayan.
2: Iya.
0: Baik, requestnya apa Pak Zainal?
2: Requestnya teman.
0: Teman. Dari?
2: Teman dari pengasih Roma Irama.
0: Oke, Roma Irama teman judulnya ya. Mau menyapa siapa hari ini?
2: Pak Sukarji, Bu Eti, Bunda Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Karyoto, Pak Muloto, Yang Purbo, Lidul, Mbak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tarji, Bu Farida, dan semuanya aja. Buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih ya Pak Zainal di Kaltim. Oke, ramai sekali hari ini, ada yang mendung, ada yang cerah, ada yang hujan. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Nanti yang mau bergabung kita masih tunggu. Kita masih menemani pendengar semuanya sampai nanti di jam 3 sore. Oke, lagu pertama dari Divani dari Ahmad 29, Rindunya Hatiku.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut.

0: Baik, terima kasih untuk yang masih bersama saya Lia Aulia di Rendang Sedap Gurih Wenapol ya. Kita lanjutkan untuk menyapa pendengar kita siang hari ini. Selamat siang Mbak Lia dari Ica Pelia. Requestnya Kubang-Kubang versinya Divani ya. Mungkin saya putarkan yang versinya lain ya, soalnya tadi Divani sudah terputarkan. Salam untuk Mbak Sugeng, Mbak Ayu, Febria dan Utinya sekali. Terima kasih Mbak Lia, selamat bertugas. Rendang request dangdut sedap gurih wenapol dari Pak Marion itu, tolong minta diputarkan lagu dangdutnya Pamer Bojo ya. Lia kali ya, salamnya buat selamat Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobani dan semuanya ya bersama Kak Lia. Salam bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah, amin. Oke, di ujung telepon ya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Siang Rendang sedap gurih wenapol.
0: Iya, wenapol. Apa kabar Ledo, sehat?
1: Baik-baik, alhamdulillah. Kulo sak keluar kota sak kaparingan sehat luar alfian.
0: Oke.
1: Di cuaca redup ini Mbak Lia.
0: Redup, iya sama, di Pare juga redup ya.
1: Iya, mulai skoci tadi.
0: Baik. Requestnya apa hari ini?
1: Sakila.
0: Sakila, oke.
1: Dari Atrop ya.
0: Sakila, oke.
1: Salamnya siap. Ikut yang sudah masuk semuanya aja. Tadi ada Bunda Sita ya, ada Pak Zainal juga kembali ya.
0: Iya.
1: Barusan Pak Mariono. Dan semuanya.
0: Okay,
1: yang lagi
0: siap
1: mendengarkan acara Rendang, salam sehat, sehat selalu semuanya.
0: Iya, amin.
1: Matur nuwun, terima kasih waktunya, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang rendang. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iya, waalaikumsalam rendang.
1: Rendang sore wena pol.
0: Oke, wena pol. Iya, Pak, yang
1: Barakah
0: perban.
1: Fadil Pak ya, sehat. Iya
0: Sehat.
1: betul, sehat nggih sampean nggih. Sehat
0: Baik.
1: selalu ya, barusan turun hujan sudah kering lagi nih.
0: Oh, sudah kering
1: Ya.
0: lagi.
1: Udah panas lagi nih sebentar aja ya.
0: Oke, Blitar,
1: Ya
0: Tulung
1: deh nanti
0: Agung, hujan. Baik-baik. Requestnya apa?
1: Ya deh nanti. Nanti lagunya dari Joni Iskandar aja ya.
0: Joni Iskandar, judulnya?
1: Dosa Kau Anggap Madu.
0: Apa?
1: Dosa Kau Anggap Madu.
0: Dosa kau anggap madu.
1: Iya, itu aja ya.
0: Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya untuk semua saja yang sudah naik kayak lektur tadi. Salam sehat selalu, tetap semangat. Itu aja Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia.
0: Iya, baik.
1: Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selanjutnya kita sapa lagi yang ada di WhatsApp. Ada Mas Ariel Tong Agung. Selamat siang Mbak Lia. Requestnya Retak dari Ines Cynthia. Terima kasih, selamat beraktivitas. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Mas Ariel Tong Agung.

Oke, masih di jalur WhatsApp. Selamat siang Kak Lia dari Ayu Febria, request cinta dari seberang. Versinya Rinde. Salam Mbak Sugeng, Mbak Ica dan Tia sekali. Terima kasih.

Baik, oke, yang mau request masih kita tunggu ya di siang hari ini di 0354310108 untuk line teleponnya, atau bisa juga di SMS WhatsAppnya 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-255. Oke, kita putarkan lagu selanjutnya untuk masih menemani aktivitas atau istirahat Anda siang hari ini ya, dari Tiara Amora dengan judulnya Kumbang Kumbang.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih banyak untuk Anda semuanya siang hari ini yang sista di rendang sedap gurih wenak po ya. Oke, baik, kita sapa lagi pendengar kita siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Lia, minta diputarkan lagunya Siksa Kubur dari Ida Laila. Salam kenal aja untuk semua pendengar dari Kediri. Udin Sanjay ya. Ini Pak Zainal Abidin bukan ya? Ini Pak Zainal. Kenapa ganti nama? Oke, baik. Selanjutnya di masih di WhatsApp ada Pak Tarji di Centang Lawan Harjo Plomahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang rendang request dangdut sedap gurih wena po. Mariko sama Gadis Malaysia versi siapa aja nih. Salam buat Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Selamat Ledol, dan buat Pak Lia semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.

Oke, masih di tengah cuaca panas, redup. Kadang redup, kadang panas ya di siang hari ini tentunya. Dengan ditemani lagu-lagu dangdut ya, selamat beraktivitas, menuntaskan aktivitas Anda di menuju sore hari ini begitu ya. Mungkin sambil istirahat untuk nanti menikmati pertandingan bola ya dari klub dari negara ya. Negara favorit Anda. Kalau nanti ya di Minggu dini hari ada Qatar versus Swiss ya, melawan Swiss yang akan di pertandingan di Stadion San Francisco Bay Area begitu. Ini adalah fase grup B ya. Terus di jam 5 subuh ada fase grup C, Brasil melawan Maroko dari Stadion New York atau New Jersey ya. Jadi ada beberapa pertandingan kan hampir setiap hari pasti ada ya. Atau bisa Anda melihat jadwal pertandingan di mana di rri.co.id ya, di websitenya RRI ada tuh langsung jadwal Piala Dunia 2026. Oke, kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Dadah. Ashraf ini dengan judulnya Shakila.

0: Baik, pendengar, tetap sudah saya oleh teman-teman Anda di Rendang edisi Sabtu kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami mendengarkan lagu-lagu dangdut di Rendang. Kita bertemu lagi di kebersamaan yang lain, dan mungkin beberapa lagu yang di request belum bisa kamu putarkan ya, karena saat lagi kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih sudah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska, temani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sore ini kita awali dengan beranda Asta Cita atau Green Radio. Dan nanti silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk bertanya langsung, di mana nanti kita akan berbincang berkaitan dengan layanan Kainku, solusi pengolahan limbah tekstil. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Dengan terima kasih Anda masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Kita saat ini sudah masuk di segmen Green Radio ya, Beranda Astacita. Kita akan berbincang berkaitan dengan layanan Kainku, solusi pengolahan limbah tekstil. Di ujung telepon, pendengar, kita sudah bersama dengan Rizana Hasna Yusuf ST, Manajer Departemen Pemasaran Bank Sampah Induk Surabaya. Mbak Rizana, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar? Gimana Surabaya?
1: Alhamdulillah, dua hari ini Surabaya kondisinya sejuk sekali.
0: Mantap. Pak Are di Kediri juga sama, ini cuacanya cukup bersahabat beberapa hari belakangan, Mbak Rizana. Oke, kali ini kita bicara berkaitan dengan sampah ya, lagi-lagi sampah, karena kalau bicara sampah itu nggak ada habis-habisnya begitu ya. Dan ada satu layanan yang menurut saya ini unik, menarik juga, bahkan mungkin tidak seluruh wilayah di Jawa Timur punya program layanan yang sama, yaitu layanan Kainku ya, Mbak Rizana ya. Ini bisa disampaikan kepada pendengar, ini layanan yang konsepnya seperti apa, Mbak Rizana?
1: Oke, baik. Jadi betul yang disampaikan untuk layanan Kainku ini adalah layanan baru di Bank Sampah Induk Surabaya, di mana layanan Kainku ini kita fokus untuk pengolahan limbah tekstil yang sudah tidak layak pakai begitu. Nah, layanan ini baru sebenarnya, kita baru resmikan di tahun kemarin di bulan Juni, insya Allah bulan Juni kemarin, tahun kemarin. Nah, adanya layanan ini pun awalnya itu dari permintaan warga kota Surabaya sendiri, dimana di Bank Sampah itu kan kalau yang sepengetahuan orang-orang pasti nerimanya cuma sampah anorganik seperti kertas, plastik, kaca, dan logam gitu. Namun karena adanya permintaan masyarakat mengenai, "Mbak, ini kita bingung nih mau buang limbah pakaian kita kemana gitu." Dan informasi juga bahwasanya limbah kain itu dihasilkan khususnya di kota Surabaya itu dalam satu hari bisa 100 sampai 110 ton.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Betul. Maka dari itu kita pada saat itu bekerja sama dengan PT Pandimas Tekstil untuk menangani limbah tekstil ini begitu. Nah, uniknya layanan ini tuh berbeda dengan sampah-sampah yang lainnya. Kalau sampah-sampah yang lainnya itu kan nasabah itu dapat kompensasi dari barang yang distorkan. Kalau layanan Kainku ini, nasabah itu justru malah membayar.
0: Oke. Kenapa bayar?
1: Karena limbah Kainku ini pengolahannya lebih sulit dibandingkan sampah-sampah yang lainnya. Jadi kayak misalkan jeans itu harus dilepas resletingnya, kalau ada baju kancingnya dilepas, kerahnya dilepas, kemudian maaf pakaian dalam itu pun juga harus dipotong kecil-kecil seperti itu. Dari segi pengolahan itu lebih rumit dibandingkan sampah-sampah yang lainnya. Nah, kemudian ada alasan lain kenapa kok layanan ini berbayar. Karena waktu kita baru launching layanan ini, kebanyakan masyarakat itu langsung gini, "Oh, ini kan kita buang sampah ya, kok kita yang suruh bayar gitu." Ya, alasannya adalah karena kalau untuk layanan Kainku ini kita gratiskan atau justru nasabah yang dapat uangnya, ini akan dijadikan momen warga atau masyarakat itu justru semakin menikmati tren fashion. Fast fashion gitu. Jadi kita harapannya di sini masyarakat itu dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka pakai, khususnya pakaian. Jadi kalau kita gratiskan atau justru mereka yang dapat uangnya, nah itu akan menaikkan apa ya, rasa konsumtif gitu ya. Jadi misalkan makin beli aja, nanti kan bisa dijual nih, dijual lagi di bank sampah kayak gitu. Dapat uang lagi gitu. Gitu sih.
0: Baik, ini solusi yang sangat bagus menurut saya, Mbak Rizana, karena tadi ya seperti disampaikan oleh Mbak Rizana bahwa karena kita bingung, kita sudah punya banyak baju di lemari, bahkan mungkin lemarinya nggak cuma satu ya, numpuk, ini mau dipakai atau mau dibuang kemana, ini bingung juga ya. Kadang kita satu bulan bisa beli baju banyak nih, tiap bulan beli baju, nah ini ujungnya jadi sampah ya, kalau nggak dipakai kan sayang juga, atau mungkin didonasikan begitu. Tapi kalau misalkan ada yang masih layak pakai, tapi menurut kita mungkin mending diproses aja, mungkin bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis lagi begitu. Itu bisa dibawa ke bank sampah tadi. Ini hanya di Surabaya ya, Mbak Rizana ya?
1: Betul. Kalau sebenarnya di Jakarta ada, tapi kalau di Surabaya ini baru di Bank Sampah Induk Surabaya. Dan menariknya lagi, justru kebanyakan nasabah kita itu dari luar kota Surabaya.
0: Oh gitu. Mana gitu. Paling banyak di mana?
1: Paling banyak dari Gresik, Jogja, Bandung. Itu yang paling sering kirim paket ke kita.
0: Oh gitu. Gresik, iya. Jogja, Bandung. Kenapa kok malah jauh-jauh itu?
1: Nah, katanya sih kalau misalkan saya tanya ke nasabah, Kak, kenapa buangnya ke bank sampah gitu? Iya, karena di kota kami belum ada dan yang paling murah di bank sampah di Surabaya.
0: Gitu. Oke. Tadi katanya bayar. Bayar berapa itu, Mbak?
1: Untuk pembayarannya kita per kilonya 10.000, murah banget kan kalau kita beli baju.
0: Pantesan
1: itu
0: pada dibuangnya ke sana tuh.
1: Betul. Kalau kita beli baju harga 200.000 kan nggak pakai berpikir panjang kan. Jadi kalau buang 10.000 saya rasa itu terlalu murah lah ya, masih bisa dibantu gitu.
0: Oke, okay, baik. Tapi ini yang dibawa ke bank sampah ini ada kategori misalkan bajunya ini ya betul-betul baju yang misalkan sudah apa namanya, sudah usang kah, atau sudah betul-betul nggak terpakai sama sekali kah, atau misalkan kalau dalam kondisi masih bagus ini bank sampah masih menerima nggak sih?
1: Oke, jadi sebenarnya kita fokusnya ke pakaian yang sudah tidak layak pakai, karena kalau yang layak pakai itu kan sebenarnya masih bisa didonasikan atau dilungsurkan gitu ya. Katanya bisa dilungsurkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau setorkan baju yang masih layak pakai, dalam artian kayaknya ini udah kuno deh, udah nggak ngikutin zaman deh, itu kita boleh dan kita menerima segala jenis kain, baik itu jeans, katun, apapun kita jenis kainnya bisa kita terima.
0: Oke, itu nanti hasil pengolahan kainnya itu dibuat apa? Dijadikan apa lagi dari oleh bank sampah ini?
1: Jadi kita bekerja sama dengan PT Panjimas Tekstil, itu lokasinya di Griyorejo. Nah, di sana nanti akan didaur ulang menjadi benang baru. Namun hanya 10%-nya saja, karena 90%-nya nanti akan digunakan sebagai isian bantal dan sofa. Mengingat jenis pakaian yang bermacam-macam, kemudian kan seratnya kan juga berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya pakaian-pakaian kita itu kalau didaur ulang cuma jadi isian bantal sama sofa begitu, karena 10%-nya aja yang baru bisa digunakan jadi benang baru.
0: Gitu. Oke, itu berarti harus dipilih-pilih sama petugasnya ya?
1: Betul.
0: Jadi dipilih satu-satu jadi, gitu, atau ada mesin khusus ini yang memilah jenis-jenis kainnya gitu? Kalau manual. Satu-satu kan capek juga ya?
1: Manual, betul. Nah, ini yang membedakan, makanya lebih rumit kan. Jadi petugas yang ada di sana itu mereka benar-benar milahin satu-satu demi satu baju gitu, dilihat ini jenisnya apa, kemudian dipisahkan warnanya, setelah dipisahkan warna baru dilepas kancingnya, resetingnya, kerahnya, seperti itu.
0: Dipisahkan sesuai warna juga, nanti dibagi lagi ini jenisnya kain apa lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Panjang sekali ya Mbak Rizana prosesnya ya.
1: Iya, panjang sekali prosesnya.
0: Ada berapa pegawai di Bank Sampah Induk Surabaya ini?
1: Kalau untuk di Bank Sampah Induk ini kita ada 16 pegawai. Tapi kan untuk yang pengolahan limbah tekstil ini di PT Panjimas Tekstil itu sekitar ada 8-10 orang. Jadi di bank sampah ini kita fokusnya hanya mengumpulkan saja. Pengolahannya itu kita serahkan ke pihak ketiga atau tadi PT Panjimas Tekstil.
0: Oke, baik. Jadi di bank sampah ini hanya memilah saja, pengolahannya oleh pihak ketiga ya.
1: Betul.
0: Dalam satu hari menerima berapa banyak itu, Mbak? Biasanya sampah bajunya?
1: Kalau rata-rata per bulan kita bisa 200-300 kilo
0: tekstil. Per bulan ya hitungannya ya?
1: Iya, per bulan. Karena per hari macam-macam nih, kadang di hari ini nggak ada yang setor, tapi di bulan di hari berikutnya ada yang setor 50-60 kilo kayak gitu.
0: Jadi per bulan rata-rata 200-300 kilo.
1: Iya, betul.
0: Kebanyakan mereka yang kirim itu jenis kain apa tuh, atau jenis baju apa atau apa?
1: Kebanyakan sih seragam-seragam sekolah, kemudian baju-baju bayi yang udah
0: nggak muat,
1: udah
0: ya?
1: Kotor gitu. Kalau bayi kan kita kalau bikin makan kan tumpah-tumpah gitu, kotor. Nah, itu
0: seperti itu. Oke, baik. Kenapa Bank Sampah Induk Surabaya ini memilih menjalankan program ini? Kan tadi pertama ini rumit loh, karena nggak gampang juga gitu loh. Dan kalau kita bicara sampah kain, wah ini satu Indonesia tuh pasti banyak banget tuh numpuk kalau bicara sama kain. Kenapa memilih layanan kain ini?
1: Ya, yang pertama dari permintaan masyarakat yang bisa sampaikan banyak sekali, karena mereka kebingungan buang sampah tekstil ini kemana, karena sekarang petugas-petugas TPS itu mereka nggak mau bawa sampah tekstil gitu, apalagi mengingat sekarang sampah masuk ke TPA itu kan sekarang dibatasin oleh pemerintah. Maka dari itu kadang-kadang petugas TPS itu kayak nggak mau nerima, ah kita nggak bisa Bu, terima kalian kayak gini gitu. Itu yang pertama dari request masyarakat. Dan yang kedua tadi, mengingat limbah tekstil per tahun itu diangkat 38.000 ton di Surabaya begitu. Dan yang ketiga, memang kita fokusnya ingin mengedukasi masyarakat supaya mereka lebih aware dan lebih bertanggung jawab atas sampah yang telah mereka hasilkan.
0: Begitu. Oke, ini layanan Kainku kerjasama tidak misalkan dengan perusahaan-perusahaan tekstil, jadi limbah-limbahnya itu kita jemput bola tuh, ambil-ambil semua tuh.
1: Kita bekerja sama dengan perusahaan, biasanya garment. Kalau garment itu kan biasanya mereka jenisnya kan sama semua gitu ya. Justru malah barang yang bagus itu dari garment, dan yang bisa langsung dijadikan benang itu justru yang barang-barang dari garment gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan perusahaan yang ingin memusnahkan seragam-seragam yang udah tidak dipakai, karena kan biasanya ada lubuk perusahaan, biar nggak disalahgunakan, mereka minta tolong ke kita untuk dimusnahkan, itu juga bisa.
0: Baik, untuk mempermudah proses pengerjaannya, kenapa layanan Kainkun tidak menggunakan konsep misalkan yang mau kirim barang nih harus dipilah dulu nih sesuai dengan jenisnya, jadi memudahkan pegawai juga atau petugasnya nanti akan memprosesnya?
1: Karena kalau dari segi jenis kain itu kan sebenarnya banyak ya Kak. Nah, takutnya nanti masyarakat ini semakin bingung kayak ini jenis apa ini. Nah, itu kita yang kesulitan edukasinya di sana.
0: Oh iya ya.
1: Kita kalau untuk syaratnya sendiri, yang pertama mudah sih syaratnya, yang penting pertama tidak basah. Karena kan kalau basah itu nanti lembab dan mengundang jamur ya. Yang kedua, kita minta tolong untuk wadahnya itu harus plastik supaya nggak kena kebocoran air dan sebagainya. Jadi syarat dari kita sebenarnya simpel, nggak berjamur, nggak basah, dan nanti di packagingnya sama kresek atau plastik gitu.
0: Oke,
1: baik. Jadi kan aja supaya masyarakat itu kayak mau setor itu oh gini doang ya syaratnya, oke, setor gitu.
0: Memudahkan ya.
1: Malas untuk setor gitu.
0: Jadi memudahkan biar gampang, ya udah kita aja petugas-petugasnya aja milah-milah gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ini juga dapat dukungan dari pemerintah daerah enggak sih, Mbak Rizana?
1: Kalau dukungan dari pemerintah, kita ada dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana mungkin kita Bangsa Menduk Surabaya ini kan swasta ya, kita badan hukumnya Koperasi Jasa Layanan Penjemputan Sampah Bangsa Menduk Surabaya. Kita bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, di mana saat Dinas Lingkungan Hidup ini melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, selalu mengarahkan di bank sampah bisa loh menerima limbah Kainku, di bank sampah bisa loh menerima jenis sampah-sampah yang lainnya seperti kertas, plastik, kaca, dan logam. Okay. Jadi kita dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam edukasinya, dan juga dengan Yayasan Bina Bakti Lingkungan untuk mengedukasi masyarakat, terutama perusahaan, sekolah, tentang pentingnya pengolahan limbah tekstil.
0: Oke, baik, siap. Untuk pendengar juga boleh ya sore hari ini bergabung bersama dengan kami dalam segmen Beranda Asta Cita Green Radio. Kita berbincang berkaitan dengan layanan Kainku, solusi pengolahan limbah tekstil. Jadi kalau misalkan Anda bingung ini mau buang sampah kainnya ini kemana, boleh ya ke tempatnya Mbak Rizana, langsung dikirim ya Mbak Rizana ya.
1: Boleh mau
0: ekspedisi. Jadi dari kota manapun menerima ini ya, Mbak?
1: Dari manapun. Dan ada juga waktu itu ada yang kirim dari Kalimantan. Ongkirnya lebih mahal.
0: Oh, jauh sekali malahan itu.
1: Iya, betul. Sampai kadang-kadang di kantor juga heran, keren ya, jauh-jauh ongkirnya tuh mahal loh. Malah lebih mahal.
0: Kan itu antar pulau hitungannya ya.
1: Betul.
0: Itu yang kirim dari luar pulau, luar provinsi itu banyak-banyak atau dikit-dikit tuh? Kan juga ongkosnya ya?
1: Iya, kebanyakan di angka 10-20 kiloan.
0: Oke, baik. Tetap menerima ya meskipun antar pulau ya?
1: Tetap. Terus yang paling sering ditanyain gini sih, ini kalau kita kirim nanti bayarnya gimana gitu? Nah, nanti kalau yang mau kirim pakai ekspedisi, nanti pembayarannya setelah barangnya sampai dan kita timbang di lokasi kami.
0: Oke. Baik, siap. Untuk Anda pendengar silakan ya bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460. 0289 atau 0857-2535-2550. Kita break sejenak, Mbak Rizana, jangan ditutup teleponnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya. Dan juga untuk Anda, terus bersama dengan kami dalam segmen Beranda Asta Cita.

0: Rumana dengan lagunya Mau Dibawa Kemana. Mau dibawa kemana nih kainku ya? Ada masih mendengarkan Green Radio Beranda Asta Cita mendengar, dan kita masih bersama dengan Rizana Hasna Yusuf ST, Manager Departemen Pemasaran Bank Sampah Induk Surabaya. Mbak Rizana masih standby ya?
1: Masih.
0: Oke, ini saya punya satu kalimat menarik. Saya baca-baca artikel, tulisnya begini: saat gayamu jadi beban bumi. Nah, ini lagi-lagi kita bisa mengarahkan kepada gaya atau pakaian-pakaian kita, baju-baju kita yang sudah menumpuk, yang gak dipakai lagi, ini ternyata menjadi beban bagi bumi kita. Nah, ini kalau menurut pandangan Pak Rizana gimana?
1: Betul sekali ya, apalagi kalau sekarang yang kita tahu harga baju-baju itu apalagi terutama di TikTok, Shopee, itu kan harganya udah 50.000 tuh sekarang udah dapat baju loh.
0: Iya, benar.
1: Dan kayaknya sekarang tuh kalau setiap ada acara harus pakai baju baru.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Jadi, ini ya, jangan-jangan termasuk Mbak Rizana nih, enggak ya? Iya.
1: Insyaallah tidak ya.
0: Tidak.
1: Beli bajunya cuma waktu lebaran aja nih. Gitu. Jadi sekarang pasti kebanyakan setiap ada acara beli baju baru, terus bajunya pun juga kita belinya bisa dengan harga murah gitu di platform Shopee dan TikTok. Nah, itu kalau dari segi pandangan saya sendiri, ya itu berpengaruh sih di trend fast fashion itu tadi, di mana pakaian-pakaian yang kita beli dengan harga murah itu sebenarnya kan lebih cepat rusak ya dibandingkan pakaian yang kita beli mahal tapi awet gitu. Kadang-kadang itu beli murah 50.000 tapi besoknya kadang sobek, kancingnya lepas atau enggak, nanti kedaran nyusut jadi kecil gitu. Jadi itu ujung-ujungnya nanti ya kita buang kayak gitu. Jadi itu kan mengganggu lingkungan banget sih.
0: Jadi ternyata tren harga baju-baju murah ini malah justru merugikan kita jangka panjang ya Mbak Rizana ya.
1: Betul, seperti itu. Jadi mending sekalian beli yang mahal tapi awet gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang itu trennya enggak gitu ya. Trennya sekarang tiap acara harus beli nih, kayaknya sih katanya udah di-upload nih.
0: Trennya harga murah kita borong gitu ya, Mbak ya.
1: Iya. Benar. Nanti di Instagram sama semua dong bajunya gitu.
0: Oke, memang fenomena apa ya, lapar mata lah istilahnya, kita sebagai perempuan utamanya ya Mbak ya, biasanya kalau suka ada lihat yang lucu, yang bagus, aduh pengen beli, akhirnya kebeli juga gitu, meskipun harganya murah jadinya banyak numpuk di kamar gitu kan.
1: Betul. Itu sekarang kan juga banyak banget konten kreator yang mengangkat apa gaya hidup minimalis.
0: Itu bikin kita jadi berlomba-lomba pengen samaan juga gitu kan.
1: Betul. Jadi gaya hidup minimalis ini sebenarnya harus digencarkan ya, terutama ke Gen Z sekarang nih, di era gempuran banyak sekali fashion yang kayaknya keren nih buat foto, keren nih buat nongkrong gitu.
0: Memang realita pahitnya ini Mbak Rizana adalah pakaian yang kita anggap murah atau kita mungkin mikirnya nanti kalau nggak dipakai udah dibuang aja, ini ternyata punya dampak ekologis yang sangat mahal juga kalau kita runut jangka panjangnya ya, nggak cuma buat lingkungan tapi juga untuk bumi kita, orang-orang di sekitar kita yang melihat bahwa ini jadi sesuatu yang akhirnya kok gak ada harganya juga ya gitu. Baju-baju tadi, kain-kainnya tadi, banyak orang mengira bahwa membuang baju bekas ke tempat sampah itu adalah akhir dari segalanya, padahal itu malah justru awal dari bencana ya Mbak Rizana.
1: Gitu, karena limbah kain sendiri kan sulit diurai oleh tanah. Apalagi kandungan-kandungan kimia sebagai tambahan pewarna di baju kita itu juga sangat berpengaruh untuk pencemaran tanah dan sebagainya gitu.
0: Oke, Mbak Rizana, ini kerjasama dengan pihak ketiga itu memang dari awal berdirinya layanan kainku ini ya?
1: Betul, jadi dari awal kita mau launching program kainku ini, otomatis kita harus cari pengelola limbah kainnya dong, gitu kan. Hanya kita cari-cari, dan yang kebetulan yang klop itu adalah dari PT Panjimas Tekstil, karena di PT Panjimas Tekstil ini mereka bisa mengelola semua jenis kain, karena ada beberapa perusahaan daur ulang itu yang hanya menerima jenisnya katun, gitu-gitu aja. Jenisnya jeans aja gitu. Tapi kalau di PT Panjimas Tekstil, semua jenis kain itu dapat mereka olah. Dan pengolahan di PT Panjimas Tekstil itu tidak mencemari lingkungan, karena mereka tidak menambahkan pewarna buatan. Nah, maka dari itu warna yang dihasilkan warna yang dihasilkan dari benang dan produk-produknya itu warnanya kurang solid. Jadi misalkan kuningnya tuh kuning, kadang kuning terang, kadang kuning yang agak puyeh, ada kuning yang terang setengah enggak. Nah warnanya tuh nggak solid karena itu diambil dari ya warna pakaian yang udah dipilah-pilah tadi itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pesen, mas kita mau pesen daur ulang kain warnanya merah marun gitu, itu nggak bisa karena merahnya ganti-ganti.
0: Tergantung gitu, kainnya mereka, tadi ya.
1: Betul, karena mereka nggak menambahkan pewarna atau zat kimia yang lainnya gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang di pihak ketiga ini, di PT tersebut itu memang alatnya sudah sangat canggih berarti ya, Mbak ya.
1: Betul. Dan itu enggak mencemari lingkungan lagi gitu. Kita makanya suka banget nih kerjasama dengan PT Panimas Tekstil.
0: Oke, jadi bank sampah ini hanya sebagai tempat untuk menampung sampah-sampahnya saja. Kalau sudah banyak baru dikirim ke PT tadi.
1: Betul, seperti itu.
0: Nah, ini edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat melalui apa saja dari teman-teman di Bank Sampah Induk Surabaya?
1: Oke, jadi kalau untuk edukasi sendiri, pada saat launching itu kita kumpulkan semua bank sampah unit yang ada di RT RW. Karena itu juga nasabahnya kita, jadi kita informasikan ke bank sampah unit karena bank sampah unit itu yang lebih dekat dengan masyarakat, yang lebih dekat dengan ibu-ibu rumah tangga. Okay. Jadi kita undang, kita edukasi, kita kasih tahu kenapa berbayar, kemudian latar belakangnya apa, layanan kainku ini dan sebagainya. Nah akhirnya mereka menangkap dari situ, kemudian diaplikasikan di RT RW-nya. Nah kalau untuk ke masyarakat luas, kita pakai media sosial seperti Instagram, TikTok. Nah kita juga dibantu oleh mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Untar untuk mempromosikan layanan ini. Jadi kita emang gencar-gencarannya di TikTok karena kan kalau TikTok tuh kayak mudah FYP gitu kan. Kita gampang menarik nasabah itu dari media sosial gitu sebenarnya.
0: Oke, nah ini teman-teman yang misalkan sering kirim barang ke Bank Sampah Induk Surabaya ini, selain tadi hanya kita menyalurkan sampah-sampah kain kita, itu kita dapat untung juga nggak sih? Selain ya tujuannya adalah untuk menjaga bumi, selain itu ada keuntungan tersendiri nggak kita sebagai apa ya, sebagai pengguna layanan ini?
1: Ada, jadi untuk penyetoran minimal 20 kilo itu kita dapat free hasil daur ulang dari limbah pakaiannya itu tadi, berupa katakan minuman, ada juga kayak kain pel, kain lap gitu. Nanti mereka bisa memilih, tapi minimal penyetorannya 20 kilo.
0: Minimal 20 kilo ya.
1: Iya, baru mereka bisa dapat hasil daur ulang
0: tadi. Oke, kalau misalkan tadi yang menggunakan layanan ini dari luar kota, dari luar pulau, itu juga dikirim hadiahnya?
1: Iya, nanti kita kirim hadiahnya. Biar fair gitu kan, mereka juga kirim ongkir ke kita, kita kirim hadiahnya ke sana.
0: Oke, baik. Tapi tantangan tersendiri apa sih Mbak Rizana dengan adanya program ini sejauh ini berjalan dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini?
1: Tantangannya itu ketika kita mengedukasi ya, baik itu di media sosial maupun offline, tapi yang lebih terasa itu di media sosial sih. Kita kadang-kadang diserang ya. Apa sih kok kita yang kok
0: ribet
1: bayar
0: gitu
1: itu
0: ya?
1: Itu kadang-kadang adminnya tuh sampai bingung kayak, eh ini banyak banget nih yang nyerang kayak, kok kita yang bayar? Kayak kebanyakan mereka kurang terima dengan sistem pembayar, sistem berbayar itu tadi. Karena kan selama ini kalau mereka store sampah seperti kayak kartu, botol, itu kan mereka dapat uang dari situ. Jadi ketika ada gebrakan baru yang berbayar, dah mereka langsung heboh gitu.
0: Padahal beli baju bisa harganya beratus-ratus ya, tapi kalau bayar ini kok malah mikir gitu ya.
1: Betul, padahal dalam satu kilo itu ada 5-7 potong baju loh.
0: Iya.
1: Tantangan kita masih dalam tahap mengedukasi masyarakat supaya mereka sadar kenapa harus bayar gitu.
0: Oke, baik. Tapi juga ada ini gak sih semacam seminar-seminar yang sering digalakkan juga dari teman-teman Bank Sampah?
1: Kalau seminar kita belum pernah ada sih seminar. Biasanya kita kalau ada undangan-undangan aja dari perusahaan atau dari sekolah, nah itu kita biasanya baru mengisi ke sana. Kalau untuk seminar kita belum. Rencananya di akhir tahun nanti kita akan gencarkan, karena sebenarnya di Bank Sampah Induk Surabaya ini kita masih tempatnya tuh masih kurang luas untuk menampung banyak pakaian gitu kak. Jadi makanya kita hold dulu, nanti kalau ada pelebaran gudang kita gencarkan ini. Karena takutnya nanti peminatnya membludak, kita yang kurang siap tempatnya.
0: Oke, gitu. Baik, siap. Barisana ini tiba-tiba saya kepikiran nih, untuk mereka yang punya usaha-usaha menjual barang-barang bekas, baju-baju bekas ya, baju-baju impor. Itu sebenarnya kalau menurut dari kacamata Barisana nih sebagai pengelola bank sampah ya, bagian pemasaran juga nih, utamanya punya layanan Kainku ini, sebenarnya kita bisa mengedukasi mereka untuk apa ya? Ini sesuatu yang dibenarkan enggak sih sebenarnya gitu loh.
1: Oke, kalau dari pandangan kita, saya dan tim, kalau untuk thrifting ya berarti ya, thrifting, kalau misalkan secara itu lokal ya, maksudnya lokal yang punya dari sampah kita sendiri, sebenarnya nggak soal ya, karena itu kan masuk ke dalam reuse gitu. Tapi kalau thriftingnya ini barangnya dari luar negeri, nah ini yang sangat disayangkan gitu. Jadi rasanya kayak nggak fair aja barang dari luar negeri, di mana itu sebenarnya sampah bagi mereka gitu kan. Ditaruhnya di sini, terus kita beli dengan harga yang relatif lumayan mahal juga ya, kadang di angka 50 sampai 100. Sekarang kayaknya thrifting di angka 100 ribuan deh.
0: Itu per kilo, kan? Per kilo ya?
1: Kalau thrifting kan per biji.
0: Oh, maksudnya kalau misalkan mereka dapat kiriman dari luar negeri, hitungannya kan pasti hitung apa ya, bal-balan gitu loh mbak, apa ya?
1: Iya.
0: Ah itu.
1: Masyarakat kan belinya bijian gitu. Nah, sebenarnya kalau itu sangat disayangkan, karena kalau yang beli bal-balan itu kan banyak banget kan, apalagi pemerintah kan udah nggak memperbolehkan. Itu benar sih, tindakan dari pemerintah udah nggak diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia lagi. Tapi kalau thrifting lokal antar punya kita sendiri sesama warga Indonesia, itu bagus sih, karena kita juga pernah ada event namanya Bersaling Silang, di mana di event tersebut itu kita nukar baju kita sama baju milik orang lain. Gitu. Jadi baju kita yang bagus itu kita kasihkan. Nah baju orang lain itu nanti juga dikasihkan di event itu, terus dipajang. Nah kalau kita mau ambil baju yang itu, kita harus kasih bajunya kita. Kayak gitu. Jadi tukar-tukaran baju yang ibaratnya. Jadi itu namanya berdiri film eventnya. Itu masih oke, karena kan bajunya juga dari kita-kita aja gitu, bukan dari luar negeri.
0: Karena begini, saya berpikir bahwa di sini bank sampah ini kan punya tadi layanan Kainku yang kita berusaha untuk mengurangi sampah kain, sampah tekstil dan sebagainya. Tapi dari luar negeri malah banyak dikirim ke sini, malah ujungnya kan jadi sampah lagi juga gitu loh.
1: Betul seperti itu. Nanti ujung-ujungnya kembali lagi, kalau nggak dipakai jadinya sampah,
0: dibuang lagi juga, sama aja gitu kan ya Mbak Rizana. Iya.
1: Jadi kalau dari kita sebenarnya harusnya memperpanjang usia pakaian kita.
0: Jadi harus berhemat ini ya intinya ya, nggak usah sering-sering beli baju gitu ya.
1: Betul ya, kalau bisa baju lebaran kalau yang lalu-lalu masih bagus ya dipakai lagi. Kayak gitu.
0: Baik, di tempatnya Mbak Rizana ini menerima layanan untuk misalkan kita mau studi banding ini di sana, itu bisa nggak?
1: Bisa banget. Kebanyakan juga banyak dari teman-teman dari luar pulau, dari luar kota, studi banding ke tempat kita, itu boleh banget dan bisa banget. Nanti hubungi Bank Sampah di Surabaya, kita ada Instagramnya Bank Sampah, @banksampahdisurabaya, nanti DM aja, nanti akan dibalas adminnya.
0: Oke, ada kolaborasi dengan teman-teman mungkin pecinta lingkungan juga untuk menggerakkan program ini, Mbak Rizana?
1: Ada, dengan Yayasan Bina Bakti Lingkungan, kemudian tadi ada waktu yang Bersaling Silang itu juga kita banyak kolaborasi sih dengan teman-teman pecinta lingkungan yang lainnya, dan itu pun sangat membantu ya, sama teman-teman. Maksudnya circle sesama pecinta lingkungan tuh kayak setiap event tuh ya kata punya itu
0: lagi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau hari ini teman-teman di Bank Sampah Induk Surabaya sudah memilah berapa banyak sampah nih?
1: Gimana?
0: Kalau hari ini sudah memilah berapa banyak sampah kain? Ada nggak hari ini kegiatannya?
1: Kalau sekarang kebetulan belum ada kegiatan pemilahan, tapi dari tahun lalu sampai sekarang sudah ada sekitar 4 ton sampah yang udah berhasil kita kumpulkan.
0: Itu dari?
1: Dari seluruh masyarakat yang store, dari perorangan, dari perusahaan.
0: Itu dari berapa bulan tadi? Dari tahun kemarin?
1: Iya, dari tahun kemarin bulan Juni.
0: Sampai dengan hari ini sudah 4 ton gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan ya Mbak Rizana, misalkan ada apa namanya perusahaan-perusahaan atau mereka punya bisnis apa namanya ya, pembuatan baju dan sebagainya, tekstil lah istilahnya begitu. Nah, ini limbah-limbahnya semua dibuang atau dikasihkan ke bank sampah ini, ada semacam bisa dikatakan ada dendanya gitu nggak sih? Misalkan mereka punya perusahaan tapi kok nggak punya pengolahan sendiri ini. Jadi teman-teman di bank sampah ini bisa memberikan semacam selain edukasi mungkin juga sebagai bentuk peringatan gitu loh.
1: Kalau itu bukan ranah dari Bank Sampah Induk Surabaya ya Kak. Karena perusahaan itu memang wajibkan untuk mengolah sampah-sampahnya mereka, tapi banyak jalan sebenarnya dalam proses pengolahannya itu. Ada yang pengen ribet, punya incinerator pembakaran. Cuma sebenarnya pembakaran itu nggak boleh. Ada yang mereka punya banyak duit nih, jadi mereka bisa langsung ke PT Panji Mas Tekstilnya langsung untuk dijadikan kain baru, kita bisa kan, itu juga bisa sebenarnya. Kalau ada uang lebih ya perusahaannya. Jadi sebenarnya itu bukan kewenangan kita untuk memberikan teguran dan sebagainya. Jadi tugasnya Bank Sampah ini memang hanya untuk mengedukasi aja dan mengajak masyarakat khususnya perusahaan untuk menangani limbah mereka dengan cara yang ramah lingkungan. Gitu.
0: Oke. Tadi disampaikan Mbak Rizana bahwa ini bisa diolah menjadi kain baru ya. Kalau kain-kain sampah tadi yang diberikan ke Bank Sampah diolah jadi kain baru itu bisa?
1: Bisa. Jadi tergantung jenis kainnya tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan kainnya itu yang disetorkan jenisnya kebanyakan sama, satu ton jenisnya sama gitu, itu lebih mudah dijadikan kain baru. Tapi kalau dalam satu ton itu jenisnya bermacam-macam, nah itu yang butuh, yang PR banget dalam pemilahannya, dalam pengolahannya, itu lebih sulit.
0: Oke, tapi ada permintaan tidak dari kain-kain yang dikirim ke sana? Saya mau dong, ini produknya dibikin kain baru nih, saya mau beli misalkan, begitu, ada nggak?
1: Ada, sebenarnya ada. Cuma ketika tahu nominal angkanya sekian, kan kita juga ada kasus dari PT Panji Mas Tekstilnya ya, tentunya sekian, dan bahkan biayanya itu besar, ratusan juta gitu kan. Dan mereka udah mundur. Jadi kayak ya udahlah, kita daur ulang seperti pada umumnya aja.
0: Yang penting sampah-sampah ini diberikan ke tempat yang memang sudah sewajarnya, sudah sepatutnya untuk diolah ya. Jadi tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari tanah, air, atau mungkin juga udara gitu ya.
1: Betul.
0: Ada program-program baru nggak dari Layanan Kainku ini yang akan dijalankan tahun ini, Mbak Rizana?
1: Untuk Layanan Kainku ini rencananya nanti kita mau masuk ke kampus-kampus, karena saya rasa mahasiswa-mahasiswa atau sekarang Gen Z ya, kita sebutnya, itu bisa menjadi penggerak. Jadi kita mau fokus masuk ke kampus-kampus di mana nanti kita pengennya buka kayak stand, bukan stand sih ya, kita kasih wadah untuk mereka bisa setor limbah kainnya di tempat itu, nanti dijadikan voucher, dijadikan poin dan sebagainya gitu sih.
0: Oke, ini menarik ya. Jadi kalau untuk generasi-generasi sekarang kalau dikasih voucher itu lebih mau gitu kayaknya ya.
1: Iya, kayaknya mahasiswa lebih tertarik kayak gitu ya. Misalkan dapat voucher kopi atau apa
0: gitu. Langsung berangkat kan. Langsung gas ya Mbak Rizana, kalau dapat kopi apalagi ini ya.
1: Betul, jadi mereka bayar tapi mereka juga dapat benefitnya gitu.
0: Iya, betul. Oke, baik. Mbak Rizana, kita sudah di penghujung perbincangan sore hari ini. Pesannya untuk masyarakat kita supaya lebih cinta pada lingkungan atau mungkin menggunakan Layanan Kainku, silakan.
1: Oke, jadi buat warga khususnya Kota Surabaya atau dari kota-kota yang lainnya, boleh banget kalau bingung mau buang sampah atau limbah kainnya kemana, bisa menghubungi Bank Sampah Induk Surabaya. Cuman 10.000 per kilo, teman-teman bisa bertanggung jawab atas sampah yang telah teman-teman hasilkan gitu. Pesannya semoga kedepannya semakin banyak yang lebih sadar, lebih aware, lebih perhatian tentang bahaya-bahaya dari sampah yang kita hasilkan sendiri gitu. Semoga kedepannya sampah khususnya di Indonesia ya bisa berkurang dan pengolahannya jauh lebih baik lagi.
0: Baik, siap. Mbak Rizana, terima kasih sudah berbincang dengan Energi Kediri sore ini. Sukses selalu untuk layanan Kainku ya Mbak ya, bisa menginspirasi yang lainnya juga. Terima kasih, selamat sore.
1: Sama-sama.
0: Rizana Hasna Yusuf, ST Manager Departemen Pemasaran Bank Sampah Induk Surabaya. Layanan Kainku, solusi pengolahan limbah tekstil.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terapkan ranking penerimaan. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Awang Sukmawang melaporkan.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan pengemudi ojek online di Kota Malang. Sejumlah pengemudi mengaku harus mengubah pola pengisian bahan bakar hingga beralih ke Pertalite untuk menekan biaya operasional harian. Pengemudi ojol asal Kota Malang, Mufid, mengatakan kenaikan harga Pertamax membuat pengeluaran hariannya membengkak. Selama ini ia mengandalkan Pertamax untuk menunjang aktivitas mencari penumpang di wilayah Malang Raya. Menurut dia, kebutuhan bahan bakar mencapai 2 kali pengisian setiap hari. Jika sebelumnya biaya pengisian sekitar Rp35.000 per hari, kini pengeluarannya diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp50.000. Kondisi itu membuatnya memilih beralih ke Pertalite.
4: Waduh yo, gak nonton yang kali penggunanya pertama kayak ngono. 16 sekarang ya? Biasanya kan ya 12 biasanya. Kalau setiap hari pengeluaran saya biasanya 35. Full itu 2 kali pengisian biasanya. Kalau pertama segini waduh. Oleh-oleh opo mas, saya ketemu malah.
3: Sementara itu, pengemudi ojol Rita menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mengurangi pendapatan yang diperolehnya. Ia menggunakan Pertamax ketika antrean Pertalite panjang atau saat membutuhkan pengisian cepat. Rita mengaku dalam kondisi normal dapat menghabiskan 1 tangki penuh Pertamax senilai Rp60.000. Dengan jam kerja yang dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, kebutuhan bahan bakarnya cukup besar, terutama saat jumlah pesanan meningkat.
5: Saya jarang pakai Pertamax. Kalau pas ke Pertalite antre itu baru pakai Pertamax. Kayaknya kalau dengan naiknya Pertamax ini juga mempengaruhi pendapatan kan, jadi naik lagi.
3: Pengemudi ojol lainnya, Miko, juga memilih beralih ke Pertalite setelah mengetahui harga Pertamax naik. Ia mengaku sempat mendatangi SPBU dan melihat langsung perubahan harga yang terpampang pada papan informasi. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, melampaui target siswa penjaringan siswa, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terapkan ranking penerimaan. Ima Fadila melaporkan.
6: Proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat atau SR Sampang melebihi kuota. Dinsos P3A lakukan mekanisme perengkingan untuk jenjang SMP dan SMA. Sekretaris Dinsos P3A Sampang Muhammad Nasrun menjelaskan, dari kuota 90 siswa untuk tingkat SMP dan SMA, pemeringkatan akan memprioritaskan warga yang masuk dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrim, serta desil 2. Dengan variabel tambahan seperti anak yatim piatu dan anak terlantar juga menjadi penentu utama kelolosan.
7: Kita adakan pemberingatan dulu, nanti kita ambil 90. Nah, pemberingatan itu dari desil 1 prioritas, dari itu baru desil 2, terus anak yatim. Nanti kriteria-kriterianya yang memenuhi paling banyak kriteria, yang kondisi yang paling memprihatinkan itu yang masuk.
6: Untuk diketahui, hingga tahap pra-finalisasi siswa SR Sampang, jumlah calon siswa SMP mencapai 199 orang, sedangkan untuk SMA mencapai 127 orang dengan masing-masing kuota jenjang sebanyak 90 orang. Seperti diketahui, untuk tahap awal operasional sekolah rakyat hanya menerima 90 siswa dari masing-masing jenjang. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Ketua Tim Penjangkauan SDM PKH Sampang Muhammad Hakim menegaskan, pihaknya tengah mengkomparasikan dengan data tingkat ekonomi calon siswa bersama BPS setempat untuk mendukung perankingan.
8: Sebelum penetapan, kita harus turun ke lapangan, memastikan anak yang sudah terjaring dan minat itu, kita pastikan Dinsos, BPS, dan tim PKH pendamping memastikan kunjungan ke rumah calon siswa itu. Yang terakhir,
6: tim gabungan dijadwalkan akan turun langsung melakukan peninjauan ke rumah-rumah calon siswa. Langkah ini krusial untuk memutakhirkan data desil sekaligus melihat langsung variabel kondisi ekonomi real calon siswa di lapangan, sehingga program sekolah rakyat benar-benar tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan. Samsudin melaporkan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadoro Irawan mengatakan, hingga akhir Juni 2026 nanti, Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya, usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026, serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sadono menjelaskan, penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
10: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juni tahun 2026, status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat kepemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.
9: Status siaga merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis melalui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau Binwas untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan standar gizi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, pembentukan tim merupakan arahan Bupati Sampang menyusul bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi serta berbagai laporan lapangan.
12: Tim Binwas ini tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang ada di Sampang. Bergiliran karena memang tenaganya nggak banyak, SPPG-nya banyak. Sampangnya sudah ada berapa kalau nggak salah? Ya, kurang lebih itulah. Nah, tim Binwas ini melakukan, ada dua yang dilakukan, yaitu monitoring dan sidak. Kalau monitoring itu kita beri jadwal, kita berita SPPG-nya bahwa tim akan melakukan monitoring ke sana.
11: Yuliadi menjelaskan tim Binwas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan bergiliran dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak guna memastikan kondisi lapangan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. PT Kereta Api Indonesia Daop 8 menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
13: Masyarakat yang berencana bepergian selama masa liburan sekolah kini dapat mendapatkan tiket kereta api dengan harga yang lebih murah. PT Kereta Api Indonesia menghadirkan program diskon tarif sebesar 30% untuk perjalanan menggunakan kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI 28 Surabaya Mahendro Terangbawono mengatakan pelanggan dapat memperoleh tarif promo tersebut dengan melakukan pemesanan melalui seluruh kanal penjualan resmi kereta api mulai 6 Juni 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya selama masa liburan sekolah. Untuk mendapatkan tarif promo tersebut, pelanggan perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya, diskon hanya berlaku bagi kereta api kelas ekonomi komersial dan tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon lainnya. Selain itu, promo berlaku selama kuota tiket dengan tarif diskon masih tersedia. Meski menggunakan tarif promo, tiket tetap dapat dibatalkan maupun dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku. Informasi jadwal perjalanan dan ketersediaan tiket dapat diakses melalui aplikasi Akses by KAI maupun kanal resmi penjualan lainnya.
14: Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih hemat, mulai dari berlibur hingga mengunjungi kerabat, serta melakukan perjalanan bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya. Tiket dengan tarif diskon dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program diskon ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
13: Mahendra mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan lebih awal agar memperoleh pilihan jadwal dan tujuan perjalanan yang diinginkan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, gelar cipta karya yang diselenggarakan oleh 20 mahasiswa S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Berikut laporan Farida Kusnia.
15: 20 mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya menampilkan kreativitasnya dalam gelar Cipta Karya Tata Busana. Kemarin Ketua Pelaksana Gelar Cipta Karya Tata Busana Intan Nur Fitriana mengatakan ada 40 busana hasil karya 20 mahasiswa yang ditampilkan lewat 20 model. Intan Nur Fitriana berharap pagelaran ini menginspirasi, memberikan kontribusi bagi perkembangan industri fashion Indonesia.
16: Berjumlah 40 busana yang terdiri dari 20 busana ready to wear dan 20 busana haute couture. Untuk mempresentasikan seluruh mahakarya ini, secara maksimal kami melibatkan 20 model profesional yang akan memperagakan setiap detail cutting, siluet, dan filosofi yang terkandung dalam busana-busana tersebut.
15: Sementara itu, Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto mengatakan karya yang ditampilkan tidak hanya menjadi bentuk ekspresi artistik, tetapi juga wujud apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.
17: Mahasiswa diberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta identitas bangsa ke dalam karya busana yang memiliki nilai estetika, fungsi, dan daya saing. Adiwangsa 5.0 juga mencerminkan semangat generasi muda dalam melestarikan budaya melalui pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan perkembangan industri fashion saat ini.
15: Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya Dr. Yunus Karyanto berharap gelar cipta karya tata busana memberikan manfaat dan menjadi inspirasi. Selain itu memperkuat komitmen Prodi PVKK dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, profesional, dan mampu mengembangkan industri fashion. Farida Usnia melaporkan.
18: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji mencatat beberapa jemaah harus mendapatkan perawatan medis di akibat kondisi fisik yang menurun saat menghadapi padatnya aktivitas ibadah. Januar Fahmi melaporkan.
19: Sejumlah jemaah haji Indonesia dilaporkan mengalami gangguan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mencatat beberapa jemaah harus mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat akibat kondisi fisik yang menurun saat menghadapi padatnya aktivitas ibadah haji. Petugas PPIH Ida Nursanti mengatakan kondisi tersebut tidak lepas dari cuaca panas ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 45 derajat Celcius sehingga meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan hingga gangguan kesehatan lainnya terutama bagi jemaah lanjut usia.
20: Jemaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi. Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius.
19: PPIH terus melakukan pemantauan kesehatan secara intensif terhadap jemaah baik yang masih berada di hotel maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas kesehatan juga memperkuat edukasi kepada jemaah agar kondisi tubuh memperbanyak konsumsi air putih serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Meski menghadapi tantangan cuaca ekstrim, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah untuk mematuhi arahan petugas sebelum tiba di tanah air serta menggunakan alat pelindung diri seperti payung dan penutup kepala dan segera melapor apabila mengalami keluhan kesehatan agar dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar laporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya menjelang kepulangan haji. Jemaah haji ke Indonesia, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
21: Menjelang kepulangan haji ke Indonesia, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang melalui petugas haji terus melakukan koordinasi untuk tetap memantau kondisi kesehatan para jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI mengatakan persiapan pemulangan jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air yakni pada 17 hingga 18 Juni 2026 terdiri dari kloter 60 sampai dengan kloter 63 yang akan terlebih dahulu mendarat di embarkasi Surabaya sebelum kemudian merapat ke Pendopo Kabupaten Jombang di hari yang sama sesuai dengan jam keberangkatan yang sudah diatur.
22: Untuk kami di Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang selalu menghimbau kepada jemaah haji Jombang, satu adalah jaga kesehatan fisik, jaga kebugaran tubuh, sehingga betul-betul dipersiapkan sehingga perlu kesehatan yang prima. Jadi pola-pola hidup, pola makan, dan kita juga sinergi terus koordinasi untuk bagaimana menjaga kebugaran jamaah haji.
21: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, mengatakan bahwa saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Jombang tengah fokus menjalani ibadah sunnah di Tanah Suci Mekah setelah sebelumnya melaksanakan puncak ibadah haji. Dalam hal ini, Muhajir juga meminta doa kepada seluruh masyarakat, utamanya di Kabupaten Jombang, agar para jemaah haji tetap diberikan kesehatan hingga kepulangan tiba.
23: Seluruh jemaah haji dari Kabupaten Jombang, khususnya di kloter 61, sudah melaksanakan kegiatan di Arafah, Muzdalifah, Mina. Semuanya sudah berjalan lancar. Mohon doa arusnya agar agenda haji ini bisa kita laksanakan dengan semua jamaah sehat walafiat dan nanti semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
21: Adapun jumlah jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang masih tercatat di Tanah Suci kini menjadi 1.259 orang dari total awal 1.260 jemaah, menyusul 3 jemaah asal Jombang yakni atas nama Suyono, Rubiansah Sumerejo Sukro dan juga Maudwah dilaporkan meninggal dunia selama musim haji 2026 kali ini. Ana Kusuma melaporkan.
18: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar olahraga tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi global. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu turnamen sepak bola terbesar dalam sejarah. Selain diikuti 48 negara peserta dan menyajikan lebih dari 100 pertandingan, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga diperkirakan membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya yang juga penggemar sepak bola, Eri Irawan, mengatakan bahwa format baru yang diterapkan FIFA akan membuat skala penyelenggaraan Piala Dunia semakin besar, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi. Menurutnya, perluasan jumlah peserta akan menghadirkan lebih banyak pertandingan, penonton, sponsor, dan aktivitas ekonomi yang mengikutinya. Eri juga menilai sepak bola saat ini lebih berkembang jauh, melampaui fungsi awalnya sebagai olahraga. Sepak bola telah menjadi industri global yang melibatkan hak siar, sponsor, pariwisata, penjualan merchandise, hingga berbagai aktivitas bisnis lainnya.
0: Itu di website resmi FIFA. Jadi untuk dampak ekonomi globalnya itu, dia mencapai output ekonomi gabungannya itu mencapai 80,1 miliar US dollar. Itu kira-kira setara ya lebih dari 1.400 triliun total output dari Piala Dunia 2026 ini selama laga mulai Juni sampai Juli. Itu totalnya 1.400 triliun rupiah kira-kira. Jadi begitu besar dampaknya ke ekonomi dunia. Kemudian pendapatan FIFA sendiri itu dalam satu tahun 2026 ini hampir 9 miliar US dollar. Nah, kemudian kalau dia dihitung mulai siklus ini berjalan 2023 sampai 2026 ini mencapai 13 miliar US dollar. Ini menjadi pendapatan terbesar FIFA sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan ini diperkirakan oleh FIFA ada 6,5 juta penonton yang akan langsung hadir di stadion selama 104 pertandingan ini. Jadi ada total 6,5 juta. Ini perputaran uangnya luar biasa besar.
13: Selain itu, ia juga mengutip hasil penelitian di Turki yang menemukan adanya hubungan antara keberhasilan klub sepak bola dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Besarnya pengaruh sepak bola terhadap ekonomi global juga tercermin dalam proyeksi yang disusun FIFA, di mana Piala Dunia 2026 diperkirakan mampu menghasilkan output ekonomi global hingga mencapai 80,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.400 triliun rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia RRI mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
1: Perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Mudor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
4: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
1: Sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
18: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun, selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
5: Di pojok permukiman warga Kelurahan Winongo, Kota Madiun, berdiri sebuah rumah yang tampak berbeda dari bangunan di sekitarnya. Di depan rumah tersebut, berjajar pot bunga dan tempat sampah warna-warni dari galon bekas, lampu gantung dari botol kaca, serta sebuah banner yang memuat alur pengolahan sampah. Rumah itu dikenal masyarakat sebagai Bank Sampah Matahari. Bank Sampah Matahari didirikan oleh Siam Sumartini pada 11 November 2010. Bank sampah ini dibangun atas dasar kegelisahan Siam sebagai warga terdampak adanya tempat pembuangan akhir atau TPA.
24: Latar belakangnya satu, terdampak langsung adanya TPA. Pada tahun 2010 itu, sampah yang di TPA Winongo itu 100 ton per hari. Terus saya membayangkan seandainya kita selaku terdampak langsung adanya TPA, masyarakat itu tidak punya inovasi, terus mau dibawa kemana anak cucu kita? Karena hanya sistem urok, kan akhirnya menjadi bukit. Yang kedua, adanya kasus demam berdarah. Karena apa? Sampah itu kan tempat berkembangnya, bertelurnya nyamuk yang bisa menyebabkan adanya kasus KLB demam berdarah.
3: Melalui Bank Sampah Matahari, Sia mengajak warga memilah sampah sejak dari rumah. Ia menilai rumah tangga sebagai hulu sampah, sehingga pemilahan sejak awal penting untuk menekan jumlah sampah yang dibuang. Selama 15 tahun berdiri, kiprah Bank Sampah Matahari dimulai dari kreasi sederhana, seperti mengolah kantong plastik resek menjadi tas, serta sendok plastik bekas menjadi hiasan bunga. Menurut Siam, pengolahan sampah secara kreatif tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Saat ini, Bank Sampah Matahari dikelola oleh 6 orang yang menjadi pengurus atau terbagi dalam divisi pemilahan, divisi operasional, dan divisi kreasi. Penghasilan mereka diperoleh dari selisih penjualan sampah yang telah dipilah, serta dari penjualan produk hasil daur ulang. Seiring waktu, produk kreasi terus berkembang. Tidak hanya mengolah kresek, Bank Sampah Matahari juga memanfaatkan bahan kaca, kertas, dan plastik. Bahkan, Sia menyebut satu botol plastik dapat diolah menjadi 6 produk, di antaranya sapu, asbak, meja, kursi, tatakan gelas, dan baki. Animo masyarakat terhadap Bank Sampah Matahari terus meningkat. Warga dari dalam dan luar daerah datang untuk mengikuti edukasi dan pelatihan pengelolaan bank sampah secara gratis. Siam juga kerap menjadi narasumber di berbagai daerah, serta mendampingi mahasiswa yang menyusun tugas akhir. Tidak hanya dalam negeri, aktivitas kreatif di Bank Sampah Matahari juga menarik perhatian dari warga asing. Siam menyampaikan, sudah ada WNA dari 12 negara yang datang berkunjung ke Bank Sampah Matahari. Kedepan, melalui Bank Sampah Matahari, Siam berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah terus meningkat. Ia pun berharap kebijakan 1 RT 1 Bank Sampah dari Wali Kota Madiun dapat terwujud sebagai solusi pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ulfala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Mendengar demikian info prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, kita lanjut di jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Pertandingan Piala Dunia 2026 nanti malam akan memainkan laga dari grup B dan juga grup C. Dari grup B, pendengar, laga Qatar versus Swiss akan dimainkan di Stadion Louis Santa Clara. Kick off digelar pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian disusul dengan pertandingan grup C, Brazil, pemilik trofi terbanyak, akan langsung ditantang Maroko di laga pembukanya di Stadion MetLife East Rutherford pada pukul 5 pagi esok hari. Brazil yang membawa Neymar akan mencoba peruntungannya lagi di Piala Dunia 2026. Meski berstatus pemilik 5 gelar, Seleso sudah lama tak juara sejak terakhir menangkannya di tahun 2002. Meski begitu, pendengar, Maroko jelas bukan lawan enteng, sehingga Atlas dihuni sederet pemain top, juga berstatus pemenang Piala Afrika 2025.

Pendengar Bank Sika proyeksikan kedatangan sekitar 10 juta wisatawan tambahan selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 yang resmi dibuka pada Kamis 11 Juni kemarin dan akan berlangsung selama sebulan penuh. Hal itu disampaikan Josefina Rodriguez Zamora, Menteri Pariwisata Meksiko. Rodriguez menyebutkan sekitar 3 juta diantaranya diperkirakan berkunjung ke 3 kota tuan rumah, yaitu Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Sebagai gambaran, pendengar, pada April saja, Meksiko telah menerima lebih dari 9 juta pengunjung. Ia juga mencatat bahwa wisatawan Piala Dunia rata-rata membelanjakan uang 48% lebih banyak dibandingkan wisatawan biasa. Di Mexico City, sekitar 400 ribu orang telah menghadiri berbagai kegiatan terkait turnamen, termasuk 300 ribu orang di venue FIFA Fan Fest dan festival pendukung. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dalam konferensi persnya di Istana Nasional Meksiko City juga turut menyoroti semarak suasana pembukaan turnamen, baik di dalam ataupun di luar stadion. Baginya ini adalah perayaan bagi Meksiko. Meksiko menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada pada edisi kali ini sekaligus mencatatkan diri sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan turnamen serupa di tahun 1970 dan 1986.

Pendengar, terkait dengan agenda Piala Dunia 2026, Radio Republik Indonesia akan terus menghadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 setiap harinya. Jadi Anda bisa mendengarkan langsung di 100,2 FM RRI Kediri atau di Radio Republik Indonesia di seluruh Nusantara. Dan kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda bahwa

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disampaikan

0: disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.
1: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Geladi Budi Nusantara mendengar di sore hari ini, saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang tradisi kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, istilah kawin tangkap merupakan salah satu tradisi unik yang masih berlangsung di Sumba, Nusa Tenggara Timur sejak lama. Tradisi ini bukan hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga mengandung makna sosial dan spiritual yang mendalam. Meskipun ada beragam pandangan terhadap tradisi ini, kawin tangkap tetap menjadi bagian yang menarik untuk dibahas. Kawin tangkap pendengar adalah tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat pedalaman Sumba, yaitu di Kodi dan Wawewa, yang melibatkan proses di mana seorang pria menangkap seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidupnya. Dalam tradisi ini, pria yang tertarik kepada seorang wanita akan membawa wanita tersebut tanpa persetujuan atau perkenalan formal terlebih dahulu. Setelah ditangkap, keluarga wanita akan berunding dengan keluarga pria untuk menetapkan syarat-syarat dan kesepakatan tentang pernikahan mereka. Dalam banyak kasus pendengar, meskipun wanita mungkin tidak sepenuhnya setuju, hal ini dianggap sebagai bagian dari adat yang harus dijalani yang bertujuan untuk mempererat ikatan antar keluarga dan menjaga keharmonisan. Proses ini seringkali dipandang sebagai simbol dari keberanian, kekuatan, dan juga kedewasaan seorang pria.

Anda masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Alasan dibalik tradisi kawin tangkap di Sumba. Jadi pendengar, pada awalnya Sumba punya sistem sosial matrilineal yang kuat, di mana warisan dan kekuasaan lebih banyak diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Kawin tangkap bisa jadi merupakan upaya laki-laki untuk memperoleh kendali dalam dinamika sosial ini. Kawin tangkap juga bisa terjadi karena adanya halangan dari persyaratan adat lainnya, tetapi pihak laki-laki tetap memaksa untuk menikahinya. Dilansir dari berbagai sumber, kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga mempelai pria yang berhalang belis atau mahar tinggi dari pihak perempuan. Dengan demikian, pihak pria akan melakukan penculikan pada perempuan yang diinginkannya. Biasanya seorang laki-laki akan memilih seorang perempuan yang ingin mereka jadikan istri. Jika keluarga perempuan meminta belis yang tinggi atau mahar tinggi, kawin tangkap bisa menjadi alternatif untuk menghindari pembayaran belis secara penuh. Calon mempelai pria seringkali melibatkan kelompok atau teman-temannya untuk membantu dalam aksi penculikan. Mereka akan memilih waktu yang dianggap tepat untuk melakukan aksi tersebut. Perempuan yang sudah diculik akan didandani. Calon mempelai pria juga sudah didandani dengan pakaian adat dan menunggangi seekor kuda. Pihak laki-laki akan membawa sebuah parang atau seekor kuda kepada pihak perempuan sebagai tanda permohonan maaf dan tanda bahwa perempuan sudah ada di rumah pihak laki-laki. Disinilah pendengar terjadi negosiasi antara dua keluarga. Setelah mencapai kesepakatan, akan dilakukan upacara pernikahan adat. Si perempuan yang telah diculik kemudian akan hidup bersama dengan suaminya. Namun perlu tahu bahwa seiring perkembangan zaman, praktek kawin tangkap yang dijalankan masyarakat di Sumba NTT sudah tidak sesuai dengan tradisi. Belakangan pendengar, tradisi ini justru melenceng dan merugikan perempuan secara pribadi.

Masih tentang kawin tangkap sebagai tradisi dari masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi meskipun kawin tangkap punya akar budaya yang panjang, pemahaman masyarakat mulai bertransformasi. Semakin banyak individu dan kelompok yang berupaya untuk mendekati tradisi ini dengan cara yang lebih menghargai hak perempuan, termasuk memastikan bahwa setiap perempuan yang terlibat dalam pernikahan punya suara dan pilihan yang bebas tanpa adanya tekanan. Dengan demikian untuk Gerai Budaya Nusantara di edisi hari ini ya, Sabtu 13 Juni 2026.

0: Radiomercubuana.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Palembang Besar, Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Forum setelah forum depan itu yang menyampaikan adanya pengurangan karyawan sebesar 1000 up. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 1300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1500. Sikap buruh hari ini teman-teman dalam SPBJ Serikat Buruh Pelabuhan Jombang itu menyampaikan bahwasanya kita menolak.
3: Nah, di tengah kondisi tersebut, menurut ekonomi domestik di Indonesia ini tetap terjaga dan menunjukkan resiliensi. Artinya resiliensi itu bisa mampu bertahan gitu ya. Dan pada pertumbuhan Indonesia ini masih solid.
1: Sari berita, dampak efisiensi PHK masal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Jombang. Bank Indonesia perwakilan Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, dampak efisiensi PHK masal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Jombang. Laporan Anda Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
2: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD kok, yaitu Pak Taufik, itu menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000 up. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1.500. Sikap buruh hari ini teman-teman dalam SPBJ Serikat Buruh Pelabuhan Jombang itu menyampaikan bahwasanya kita menolak.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
5: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul. Dan ini tadi perusahaan juga siap untuk bipartit, sehingga dengan adanya bipartit itu biar nanti ada satu solusi-solusi alternatif-alternatif yang memang mau dilakukan, sehingga keberlangsungan usaha tetap dan mungkin karyawan yang mungkin ada alternatif-alternatif itu nanti bisa terakomodasi.
4: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma melaporkan.
1: Bank Indonesia perwakilan Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi. Laporan Ayu Citra.
6: Meski saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami perlambatan, namun Bank Indonesia perwakilan Kediri optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Hal dikatakan oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andarina pada hari ini. Ia menilai bahwa di tengah lambatnya ekonomi dunia pada saat ini, maka sekarang masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik yang sendiri. Bahkan mereka ini cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
3: Nah, di tengah kondisi tersebut, perekonomian domestik di Indonesia ini tetap terjaga dan menunjukkan resiliensi. Artinya resiliensi itu bisa mampu bertahan gitu ya, dan pertumbuhan Indonesia ini masih solid dan perlu ditingkatkan agar selaras dengan kapasitas perekonomian. Artinya kalau perekonomian di Indonesia ini kan banyak sekali pendukungnya ya, ada sektor konsumsi, ada sektor produksi, kemudian ada investasi, kemudian perdagangan ekspor.
6: Ditambahkan oleh Dea bahwa dengan perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harga minyak dunia, maka hal itu bisa mendorong terjadinya inflasi. Selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas yang lain. Begitulah maka analis Bank Indonesia Perwakilan Kediri Uswatun Berkasanah menyebutkan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah akan sangat penting bila ditunjang konsumsi rumah tangga, sehingga ke depan masyarakat juga bisa mengambil peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.
7: 2020 sendiri di 13 kabupaten kota itu pertumbuhannya minus 3,4% kata pasca COVID, tapi kota Kediri sendiri itu lebih dalam banget, jadi minus 6,25 itu tahun 2020. Tahun 2022 sendiri ya kota Kediri sempat naik di 3,96, tapi sayangnya itu wilayah kerja Kediri juga lagi naik, di mana rata-ratanya itu di 4,46.
6: Diketahui, walaupun ekonomi masih melambat, tapi tampaknya ekonomi nasional masih mampu bertahan atau menunjukkan resiliensi. Dan kemudian, maka hal itu wajib diselaraskan dengan ekonomi masyarakat, terutama memacu sektor konsumsi, produksi, investasi, dan perdagangan ekspor-impor yang juga masih memperlihatkan optimisme. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kita beralih ke kabar lain. Hama penggerak batang dan tumuruk ancam produktivitas sawah di Kabupaten Jombang. Selengkapnya dilaporkan Anda Kusuma.
4: Serangan hama penggerak batang dan penyakit tumuruk pada tanaman padi di Kabupaten Jombang kembali mengintai para petani pada musim tanam kedua kali ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah cuaca yang masih tidak menentu dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di sejumlah wilayah sentra padi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dari bulan Januari hingga Mei 2026, tercatat luas serangan organisme pengganggu tanaman mencapai 123,8 hektar, dengan peningkatan yang paling menonjol terjadi pada penggerek batang dan juga penyakit tumuruk. Kepala Bidang Perlindungan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Mashudi, menjelaskan bahwa perubahan cuaca masih menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya hama dan juga penyakit tanaman padi pada musim tanam kedua kali ini. Wilayah dengan intensitas tanam tinggi seperti Kecamatan Bareng, Ngoro, Mojowarno, dan Kudo dinilai memiliki tingkat kerawanan yang lebih besar karena siklus hidup hama berlangsung secara berkelanjutan.
8: Jadi kita kalau seperti ini tadi ya, OPT dimungkinkan meningkatnya suhu itu juga meningkatkan serangan OPT, terutama ini tadi penggerek batang. Lah penggerek batang itu kita sudah antisipasi sejak dini, sejak di persemaian. Yang jelas kita menyampaikan ke petani, lakukan pengendalian sejak dini, tanam serempak, identifikasi apa itu telur ya. Kalau penggerek batang telur ya, telur nanti larva, larva meletas jadi ulat, ulatnya itu nanti yang makan padi.
4: Sementara itu, seorang petani asal Kecamatan Kudo, Kartiono, mengaku bahwa serangan hama yang terjadi selama dua musim tanam terakhir telah menyebabkan hasil panennya menurun secara drastis. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah.
9: Lah ngobatin enggak bisa sih, di rontong enggak sepliernya lurus. Lah sekarang jeprok-jeprok gini ya, atas tok itu yang kena. Ya katakanlah kalau begini ya enggak mampu. Enggak sehingga uang 300 ya, wani kenempur ya kak, nempur temen kawan.
4: Untuk menekan perkembangan hama ini, Dinas Pertanian Jombang terus mendorong penggunaan pengendalian hayati melalui pemasangan bias trichograma yang memanfaatkan tawon mikro sebagai musuh alami dari telur penggerek batang. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus juga lebih ekonomis jika dibandingkan penggunaan pestisida kimia. Anu Usuma melaporkan.
1: Kabar terakhir pendengar, membangun sistem agribisnis kunci sukses liberalisasi pertanian untuk ketahanan pangan. Laporan Santia.
10: Pemerintah saat ini gencar mendorong program liberalisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, sektor pertanian menghadapi tantangan besar karena sifat komoditasnya yang cepat rusak dan rentan mengalami lonjakan harga saat musim panen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Paskomnas Indonesia IR Sukampawarti menegaskan bahwa liberalisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi investasi dari hulu ke hilir. Menurutnya, kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah tidak dijadikannya pasar sebagai acuan utama dalam memproduksi komoditas.
11: Kita bicara hilirisasi tidak bisa lepas dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan-kegiatan subsistem satu itu sebenarnya nomor satu pasar. Karena pasar ini yang akan mengubah barang jadi uang. Di sana ada pembeli, di sana mestinya penjual datang, kan begitu kan? Apapun komoditinya, ya. Kalau itu tidak mulai dari pasar, itu bisa konyol, terutama petaninya. Saat produksi semangat, produksi bagus, tapi ternyata tidak lancar dijual di pasar. Tidak lancarnya apa? Ya karena mungkin jenisnya keliru lah. Pasar pengen timun 15 cm, yang dijual timun 30 cm panjangnya. Itu ukurannya, jenisnya, dan sebagainya. Jadi subsistem kedua produksi itu harus mengacu kepada subsistem satu pasar.
10: Suka mengingatkan agar hilirisasi difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa secara komprehensif, bukan justru memperlebar dominasi pabrik-pabrik raksasa yang menyerap tenaga kerja dengan upah murah. Cantia melaporkan.
1: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Transparente Fakten ohne versteckte Kosten. Sie behalten Ihr Geld. Vergleichen Sie jetzt...

Selamat datang kepada semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Petang hari ini kita masuk di segmen X Musa, eksplorasi musik Indonesia. Kita akan mengenalkan lagu-lagu Sheila on 7 kembali untuk Anda. Mungkin di antara Anda ingin bernostalgia dengan lagu-lagunya Sheila on 7 dan ingin mengetahui bagaimana perjalanan karir bermusik dari grup musik yang satu ini pendengar. Jadi Sheila on 7 itu adalah grup musik rock alternatif ya, asal Yogyakarta. Didirikan oleh sekelompok pelajar SMA tahun 96 pada waktu itu ya. Jadi grup musik ini beranggotakan Eros Chandra, kemudian Pak Duta ya. Yang sampai dengan sekarang itu rasanya wajahnya kayaknya masih muda terus gitu loh. Gak ada tua-tuanya ya. Kemudian juga ada Muhammad Subarka ya. Dan mereka telah beberapa kali berganti anggota sejak dibentuk dengan formasi awalnya. Ada Eros, ada Duta, ada Robby Isbeng, ada Sakti juga, ada Lutfi ya. Anton dikeluarkan di tahun 2004, kemudian disusul Sakti yang hengkang di tahun 2006. Selanjutnya Brian Kresna bergabung sebagai pemain drum tetap dan menggantikan Anton selama 18 tahun hingga akhirnya juga hengkang di tahun 2022. Selama tahun-tahun awal mereka, pendengar, Eros adalah pencipta lagu sekaligus pemimpin utama band Sheila on 7. Album debut self-title mereka Sheila on 7 tahun 99 menduduki peringkat ke-33 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik tahun 2007. Majalah ini juga mencantumkan lagu-lagu seperti Dan, kemudian juga melompat lebih tinggi pada 150 lagu Indonesia terbaik versi mereka di tahun 2009. Sheila on 7 mendengar adalah band pertama di Indonesia dengan 3 album pertama mereka terjual lebih dari 1 juta keping kopi di Indonesia, dengan album kedua Kisah Klasik Untuk Masa Depan tahun 2001 yang juga berada di peringkat ke-8, dan Sheila on 7 berada di peringkat 13 dalam daftar album terlaris yang ada di Indonesia.

Iya, masih dengan Sheila on 7 ya di X Musa Eksplorasi Musik Indonesia. Sampai dengan saat ini pendengar nampaknya memang mereka itu masih sulit ya untuk menyebut warna musik apa sih yang sebenarnya dimainkan begitu ya. Namun satu hal yang jelas bahwa Sheila on 7 ini berkeyakinan untuk memainkan Sheila musik. Jadi nggak tahu ya, khasnya mereka aja gitu kali ya. Dimana ide-ide ataupun juga kreasi dalam bermusik dimunculkan secara spontan dan juga menampilkan lirik-lirik yang gampang dicerna serta konsep musik yang sederhana. Di awal berdirinya, pendengar grup ini bernama Sheila. Tidak lama kemudian mereka menambahkan kata geng hingga jadilah Sheila Gang. Namun setelah masalah sense, akhirnya nama mereka berganti ya menjadi Sheila on Seven. On Seven ini berarti solmisasi alias 7 tangga nada do re mi fa sol la si. Sejak awal grup ini mencoba untuk tampil secara profesional, dimulai dengan keterlibatan mereka dalam beberapa pentas musik, kemudian juga festival ataupun pertunjukan komersial di wilayah Yogyakarta ataupun juga Jawa Tengah, baik di lingkup sekolah, kemudian kampus dan juga panggung-panggung umum. Satu hal yang cukup meyakinkan dan membanggakan adalah keikutsertaan mereka dalam program indie label ajang musik ya, di tahun 97 milik salah satu radio swasta di sana yang diinisiasi oleh Tengku Dalin di Yogyakarta, di mana program ini adalah program sindikasi radio yang disiarkan oleh hampir 90 radio swasta di Indonesia. Ajang Musikal adalah program radio yang menyiarkan lagu-lagu karya sendiri dari band-band lokal yang belum pernah rekaman komersil.

Itu aku dari Silahkan Sefer menemani kita di menit ke-46 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi pendengar, kalau kita bicara tentang Silahkan Sefer ya, jadi Silahkan Sefer itu bisa dikatakan mereka punya talenta di mana mereka berani menyodorkan lagu-lagu orisinil ya di panggung lokal pada waktu itu. Sampai dengan hari ini pun juga mereka lagu-lagunya masih enak didengarkan. Bahkan kalau kita menyanyikan semua lagu-lagu Silahkan Sefer, kayaknya semua orang hafal ya. Apalagi generasi 90-an, aduh pasti hafal banget ini ya. Dan apa yang bisa dikatakan juga bahwa mereka ini adalah trigger bagi grup-grup band utamanya di Jogja ya, untuk bisa masuk ke dapur rekaman komersial di major label. Dan Silahkan Sefer ini mampu untuk merefleksikan dirinya dan menjadikannya sebagai tolak ukur untuk ke jenjang yang lebih atas lagi, yaitu rekaman komersial. Jadi Silahkan Sefer bisa dikatakan sebagai gurunya juga ya para musisi-musisi Jogja, untuk mereka bisa bisa masuk ke dapur rekaman yang lebih baik, ke major label, kemudian bisa menjadikan lagu-lagu yang nyanyikan ini mudah dikenal masyarakat, liriknya sederhana seperti hanya Silahkan Sefer, kemudian juga musik yang dibawakan ringan ya. Jadi orang-orang Indonesia itu memang suka musik-musik yang gak ribet ya, seperti hanya Silahkan Sefer, pendengar. Dan dengan penuh keyakinan pula pada waktu itu Silahkan Sefer beranikan diri untuk menawarkan demo tape serta proposal ke label Sony Music Entertainment. Dan akhirnya kesempatan pun datang dengan dikontraknya Silahkan Sefer untuk 8 album dengan sistem royalti. Dan sampai dengan hari ini lagu-lagunya terus dikenang, personil-personilnya juga selalu mengingatkan kita tentang zaman-zaman nostalgia, zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi kalau kita mendengarkan lagu-lagu Silahkan Sefer tuh kayaknya vibes-nya waktu kita masih muda ya. Waktu kita masih muda kita, aduh. Oke, jadi Silahkan Sefer ini kalau kita lihat juga masih eksis ya, sampai dengan hari ini masih dari panggung ke panggung ya, selalu tampil dominan, kemudian juga masih banyak yang mendengarkan lagu-lagu Silahkan Sefer karena lagu-lagunya yang sangat easy listening.

Ya itu tadi berkaitan dengan bagaimana perjalanan karir bermusik dari Sheila on Seven. Dan berikan satu lagu terakhir untuk Exmusa Eksplorasi Musik Indonesia malam hari ini. Saya akan putarkan lagu Sheila yang film favorit. Sembari kita menunggu untuk bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
1: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
2: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqbal menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung

0: Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.

0: Malaysia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
2: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir, yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
3: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
4: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2009-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
3: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
5: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
5: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MPG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
6: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
0: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
6: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Pramuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
7: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
8: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
7: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
8: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
9: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
8: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tipe Tipikor Jakarta Pusat Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
11: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
12: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
11: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, Dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menjarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifun Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
16: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sabtiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Kemenkim menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
17: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang.

Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Barkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Barkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Yosewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Aragici mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Aragici menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dan pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.
2: Sementara itu,

0: meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 Arare Kediri. Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu dengan tema tanggung jawab kepada pemerintah.

kehadiran Dian, Tuhan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi besar kita Kong Ju dipermuliakan. Semoga acara pencerahan agama Kong Ju pada malam hari ini memberikan suatu manfaat bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, para pendengar RRI yang saya muliakan, saya akan memberi pencerahan tanggung jawab warga negara terhadap pemerintah pandangan agama Kong Ju. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa lima hubungan kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan Wulun, yaitu satu ajaran pokok dari agama Kong Ju yang menekan pada prinsip hubungan kemanusiaan, yaitu menata hubungan yang baik antara raja dan menteri. Yang pertama, hubungan yang baik antara raja dan menteri kalau zaman sekarang mungkin adalah antara presiden dan menteri atau presiden dan bawahannya. Yang kedua adalah hubungan antara ayah dan anak, itu penting ya. Dalam dunia modern saat sekarang banyak sekali kita saksikan bahwa ayah dan anak itu tidak harmonis. Bahkan banyak anak-anak yang melakukan perlawanan terhadap ayahnya. Yang ketiga adalah kakak dan adik ya. Bagaimana hubungan kakak dan adik ini secara harmonis juga di era modern saat sekarang ini banyak terjadi konflik kakak adik gara-gara rebutan warisan dan sebagainya. Kemudian khususnya suami istri juga menjadi hal yang utama. Coba bayangkan tingkat perceraian, tingkat perselingkuhan saat sekarang ini sudah banyak sekali. Sudah tidak asing lagi kita jumpai di berita-berita sosial. Ini semakin hubungan suami dan istri ini semakin agak renggang ya. Apalagi dengan adanya mensos, banyak sekali terjadi satu gejala-gejala yang mengarah pada perselingkuhan secara real. Kemudian hubungan antara kawan dan sahabat ya. Jadi terjalinnya hubungan antara kawan dengan sahabat ini juga mulai luntur di dalam era modern dengan sikap manusia yang lebih egoistis. Nah, lima hubungan kemasyarakatan atau lima hubungan Kong Ju itu disebut dengan Five Relationship of Confucius. Maaf, lima hubungan daripada Confucius. Itu menurut Larik. Nah, kalau di dalam bahasa umumnya kita sebut dengan Wulun ya, lima hubungan Kong Ju itu. Selanjutnya, hubungan-hubungan itu merupakan hubungan sosial kemanusiaan yang merupakan inti daripada hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, bahkan di dunia secara global. Sebagai akibat dari hubungan kemasyarakatan itu, akhirnya tiap manusia yang hidup di suatu negara tertentu tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, tanggung jawab sebagai warga negara menurut agama Kong Ju sebagai berikut. Yang pertama adalah warga negara itu adalah wajib membantu program pemerintah. Para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Lun Yu 2 pasal 21 disebutkan, ada orang bertanya kepada Nabi Kong Ji, ya, mengapa guru tidak memangku jabatan, katanya begitu. Lalu, mengapa guru tidak memangku jabatan? Lalu apa yang terjadi ketika ada muridnya bertanya demikian? Nabi Kong Ju menjawab, di dalam sucing tertulis berbaktilah. Berbakti dan mengasihi saudara-saudara itu sudah berarti membantu pemerintah. Mengapa harus memangku jabatan baru dinamai membantu pemerintah? Jadi dari ayat di atas dengan jelas Nabi Kong Ju mengatakan bahwa tidak perlu ya memangku jabatan untuk membantu pemerintah. Semua orang ya, masyarakat ini semua saja itu bisa membantu pemerintah dengan cara apa? Berbakti ya. Berbakti itu bagaimana? Ya, berbakti kepada orang tua ya, berbakti kepada guru, berbakti kepada pemerintah, negara dan bangsa. Artinya apa? Dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan atau melakukan perlawanan-perlawanan. Ya, berbakti itu tidak melanggar perlawanan, tidak melakukan perlawanan. Ketika kita berbakti kepada orang tua, kita selalu patuh kepada orang tua dan kita selalu memberikan hal yang terbaik kepada orang tua.
Ketika kita berbakti kepada pemerintah, maka kita tidak melakukan perlawanan kepada pemerintah. Tetapi apa? Itu membantu program pemerintah. Ya, itulah yang dinamakan dengan berbakti. Maka dengan cara kita berbakti kepada pemerintah itu sudah sama aja dengan kita ini membantu pemerintahan. Tidak harus kita itu menjadi pejabat baru kita itu bisa membantu pemerintah. Maka seorang rakyat jelata pun siapapun bisa membantu pemerintah, yaitu dengan cara berbakti. Seorang Sinje, para pendengar RRI yang saya muliakan, adalah umat Hongcu yang telah memahami bagaimana hidup bermasyarakat dan bernegara dengan benar. Ia mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Untuk itulah seorang Sinje itu dalam hidupnya selalu menjunjung tinggi program pemerintah yang berdasarkan pada kebenaran, ya, kemudian bijaksana, kemudian berdasarkan juga li, etika moral, kemudian ren atau kemanusiaan, serta yong, keberanian dan yang berkeadilan. Para pendengar RRI yang saya muliakan, membantu pemerintah yang berdasarkan pada keadilan itu ditujukan dari sikap dan perbuatan yang positif. Ya, seorang Sinje atau Sinje ini kan seorang santri Konghucu, ya, boleh dikatakan santri Konghucu. Bila melakukan itu meski tidak harus menjabat, pengabdian bisa dilakukan dengan cara menjadi warga negara yang baik, tidak membuat masalah di masyarakat, tidak menghambat program-program pembangunan, melainkan memberi keteladanan melalui kontribusi nyata yang positif. Seorang Sinje dalam kehidupannya itu meski tidak menjabat dan mengambil kebijaksanaan secara langsung, mereka itu bisa mengabdi kepada negara dengan cara bakti kepada orang tua serta cinta kasih kepada sesama anggota masyarakat, ya, dengan berbakti kepada orang tua dan cinta kasih kepada sesama anggota masyarakat itu sudah sama dengan kita ini membantu pemerintah. Itu menurut Nabi besar kita Konghucu. Apabila semua anggota masyarakat bisa hidup dan tertib dengan menerapkan bakti kepada setiap orang tua, ya, dan cinta kasih, maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis dan damai dalam keluarga. Upaya terbentuknya kehidupan yang damai dalam keluarga akan mendorong terbentuknya kehidupan yang damai dan bahagia bagi masyarakat secara keseluruhan. Maka upaya yang Anda lakukan semacam itu menurut Nabi Konghucu adalah terdorong orang-orang yang telah membantu pemerintah meski tidak menjabat. Yang kedua, yaitu mengutamakan kepentingan umum. Para pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam Lunjo 2:14 disebutkan Nabi bersabda seorang Sinje itu mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Kemudian seorang rendah budi itu sebaliknya, mengutamakan kelompok bukan kepentingan umum. Bagi seorang Sinje atau santri Konghucu dalam hidup bermasyarakat selalu berupaya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, mampu memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan orang lain, ya, yaitu mampu memberikan kontribusi positif kepada orang lain atau orang banyak. Sikap dan tindakannya mencerminkan pada upaya keutuhan masyarakat secara lebih luas, bukan kepentingan kelompok dan golongan. Kesadaran yang demikian itulah sudah dapat menjadi warga negara yang berjuang untuk bangsa dan negaranya secara utuh. Yang ketiga, para pendengar RRI yang saya muliakan, itu adalah berani membela kebenaran. Seperti di dalam Lunjo 2 pasal 24 disebutkan, mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah tiada keberanian. Jadi yang dinamakan berani itu adalah mengetahui, ya, kebenaran tapi harus dijalankan. Ya, harus dilakukan kebenaran itu, tidak boleh hanya diketahui saja. Maka seorang Sinje tidak masa bodoh terhadap lingkungan hidupnya. Mereka berani membela kebenaran, berani menyuarakan suara rakyat berdasarkan kebenaran.
teringat dalam benak pikiran saya seorang pemberani yang membela kebenaran, yaitu Gus Dur ya. Beliau secara konsekuen membela hak sipil umat Konghucu secara berani dengan mempertaruhkan nama dan jabatannya waktu itu. Nah, Gus Dur ini dah dulu ketika belum menjabat atau masih menjadi ketua PBNU, dia selalu membela agama Konghucu. Bukan membela agama Konghucunya, tapi membela nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sana, yaitu membela hak sipil umat Konghucu. Dan ketika beliau diangkat menjadi presiden, beliau pun tetap konsekuennya membela hak sipil daripada umat Konghucu. Berani demi kebenaran itulah ciri daripada Sinche, seperti dalam kitab Mengzi, bahwa demi kebenaran mati pun tidak masalah. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang keempat adalah sportif dalam bertanding. Seorang Sinche itu atau santri Konghucu itu, meski bertanding bila kalah dia sportif, yaitu tetap mengakui kesalahannya. Meski kalah tetap menjadi seorang Sinche yang tidak pendendam, dan tindakannya itu adalah tetap ramah. Kalau diterapkan pada zaman sekarang dalam konteks demokrasi di Indonesia, di mana banyak sekali pilkada yang merupakan ajang pertandingan secara demokrasi, maka seorang Sinche akan secara sportif dalam pesta demokrasi untuk bisa menerima kekalahan maupun kemenangan. Meski kalah ya, seorang Sinche tetap menjaga sportifnya ya. Di dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, khususnya di Indonesia secara demokrasi, maka kita diajarkan untuk menjadi seorang yang berani membela kebenaran ya, meskipun dia kalah tapi tetap dia sportif ya. Itulah seorang Sinche, santri Konghucu. Tapi Konghucu bersabda, seorang Sinche mau merebut ya, kalau berebut itu hanya pada saat berlomba ya, pada saat berlomba memanah. Mereka saling mengalah dan memberi hormat secara yi, lalu naik ke panggung dan berlomba, kemudian turun dan yang kalah minum anggur gitu ya. Meskipun berebut tetap menjadi Sinche ya, meskipun dia kalah dia tetap sikapnya seperti seorang Sinche ya, dia tetap patuh, dia tetap sportif. Bertanding secara sportif tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga bertanding dengan tidak melakukan berbagai cara hanya untuk meraih kemenangan, tetapi pada koridor hukum yang berlaku dan menjaga etika moral secara konsekuen. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dewasa ini, banyak hal yang harus kita renungkan, khususnya bagaimana kita bertanding dalam pesta demokrasi secara fair, tanpa harus menjatuhkan persaingannya dengan isu-isu yang tidak sehat. Ini kan sering terjadi di medsos itu, ketika pilkada atau sebagainya itu selalu menyerang kepada pesaingnya. Ini tidak boleh, karena ini tidak sehat ya, tidak sportif. Media sosial bukan menjadi sarana pendidikan bangsa, melainkan menjadikan sarana penghujat dan memberikan informasi palsu. Maka model-model semacam itu harus kita perbaiki melalui etika agama. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kelima adalah taat hukum ya. Nabi Konghucu bersabda di dalam Luyu 4:11, seorang Sinche senantiasa ingat akan kebaikan, sedangkan seorang rendah budi hanya ingat kenikmatan. Seorang Sinche, santri Konghucu, senantiasa ingat akan hukum di sana ya, sedangkan seorang rendah budi hanya mengharapkan belas kasihannya. Sebagai warga negara yang baik, tentu saja akan memenuhi segala peraturan yang berlaku. Seorang Sinche itu sikapnya selalu kooperatif terhadap pemerintah dan selalu menjunjung tinggi hukum. Sinche tidak meminta dinomorsatukan ya, umat Konghucu jangan dinomorsatukan dan dibedakan dengan yang lainnya, sehingga melakukan tindakan yang menyerempet hukum, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Para pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah kelima inti yang saya jabarkan agar menjadi tanggung jawab ya, warga negara terhadap pemerintah. Inilah ajaran Konghucu yang wajib kita terapkan. Demikianlah pencerahan pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Setio Kuncono dari Matakin, Provinsi Jawa Timur. Sancai.

Berikut ini bagian tadi kita sudah dengarkan mimbar agama Konghucu sebagai penutup jumpa kita dalam Kediri malam ini. Nanti akan dilanjutkan ada Fauzi Ahmad menemani Anda hingga pukul 12 malam. Saya Aska Ariska, pamit selamat malam, sampai jumpa.

0: Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini dari rekan Askar Rizka. Dan di edisi Sabtu 13 Juni 2026, saya akan bersama pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan drama radio, ada Galeri Komunitas dan juga ada Ruang Rindu. Dan di Galeri Komunitas kali ini kita akan dengarkan dengan persembahan dari Radio Republik Indonesia Meulabu dengan tema UMKM Tukang Jahit dan Makeover. Selamat mendengarkan.
1: Lala, cukup nak, kerjamu masih keluyuran terus, gak jelas. Ingat Lala, kamu itu sudah besar, udah harusnya kamu itu lebih bijak nak, lebih mandiri, fokus sama masa depanmu Lala.
2: Ayolah Bu, kali ini aja Bu, Lala mohon Bu, nanti kalau Lala udah diterima kerja, semua uang Ibu pasti Lala ganti deh.
1: Tidak Lala, setiap hari itu-itu aja alasanmu. Toh sampai sekarang tidak ada pekerjaanmu. Kali ini kamu dengar Ibu Lala.
2: Maafkan Lala Bu, Lala gak bisa, Lala harus pergi.
1: Lala, jangan Lala, jangan ambil uang Ibu Lala. Lala, itu uang sisa tabungan Ibu nak, untuk keperluan harian kita belanja, obat Ibu. Lala, balik nak, balik, jangan pergi. Lala.
3: Gimana Lala? Udah ada uangnya?
2: Udah ada Unggi.
3: Wow, keren. Mana uangnya?
2: Nih.
3: Oke, jadi dalam beberapa hari ini kamu tunggu aja ya. Nanti pasti saya hubungi kamu.
2: Oke Anggi, makasih ya.
3: Ya sudah, kalau begitu saya langsung pamit ya.
2: Bu, buka pintu Bu. Cepat Bu, buka pintunya. Aduh, kemana sih Ibu? Lama banget buka pintunya.
1: Iya bentar nak. Bentar Lala. Lala, udah jam berapa ini kamu baru pulang nak?
2: Aduh, Ibu ini ngomel mulu Bu, gak tahu Lala capek apa.
1: Ya sudah kalau gitu, kembalikan uang Ibu nak.
2: Bu, Lala capek loh Bu, nanti kalau Lala udah kerja, Lala akan bayar semua uang Ibu.
1: Tapi Lala, uang 5 juta itu bukan sedikit loh nak. Itu modal Ibu nak, untuk beli bahan menjahit. Kalau uang itu tidak ada, Ibu tidak bisa teruskan usaha Ibu. Coba kamu jawab, untuk apa kamu duit sebanyak itu?
2: Ibu, sini Lala mau kasih tahu ya. Duit Ibu itu Lala pergunakan untuk bayar teman Lala Bu, biar Lala diterima di perusahaan tambang pamannya Anggi. Gimana Bu? Udah puas Ibu dengan jawabannya?
1: Astagfirullahaladzim Lala, istighfar nak. Jadi kamu pergunakan duit Ibu itu untuk suap nak?
2: Ibu bisa diam gak sih? Lala udah bilang nanti uang Ibu Lala ganti. Aduh Bu, pusing banget sih. Lala pergi aja.
1: Lala, Lala, tunggu nak, jangan pergi. Lala jangan pergi nak. Lala jangan pergi nak. Ya Tuhan, ampunilah dosa anakku. Lindungilah dia dimanapun dia berada. Lala, pulang nak, jangan pergi.

0: Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Chandra, Bu.
1: Oh, Nak Chandra. Gimana, Nak? Ada yang bisa Ibu bantu?
0: Begini, Bu. Mahasiswa kampus Harapan Bangsa mau wisuda, Bu. Jadi, mereka mau jahit baju sama Ibu. Tapi, mereka minta Ibu datang ke kampus, bisa, Bu?
1: Oh, bisa-bisa. Tapi, Nak Chandra...
0: Tapi apa, Bu?
1: Tapi, gimana ya bilangnya? Nggak enak, Ibu.
0: Nggak apa-apa, Bu. Bilang aja. Apa Ibu keberatan?
1: Tidak. Bukan itu maksud Ibu. Tapi, Ibu tidak punya modal, Nak Chandra. Apa Ibu boleh minta pinjam dulu sama Nak Chandra?
0: Oh, gitu, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa, Bu. Boleh. Biar pakai uang Chandra dulu.
1: Alhamdulillah, makasih banyak ya Nak Chandra, sudah bantu Ibu.
0: Iya Bu, sama-sama. Ya sudah Bu, Chandra balik dulu ya. Besok Ibu bisa datang ke kampus Bu.
1: Iya Nak, sekali lagi makasih banyak. Hati-hati ya Nak Chandra. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau kabulkan doa hamba.
2: Udah seminggu, tapi kok Anggi gak telpon ya? Aduh, nomornya gak aktif lagi. Kemana ya si Anggi? Anggi, ayo dong angkat teleponnya. Aduh, Anggi kamu di mana? Gimana kalau aku ke kontrakannya? Ya, sepertinya aku ke kontrakannya aja deh. Pak, tolong antar Jalan Damai Gang Terang ya. Stop pak. Berapa pak?
3: 15.000 aja non.
2: Kok mahal kali pak, 10.000 aja.
3: Gak bisa non, bensin mahal.
2: Ini, payah.
3: Emangnya non mau kemana? Mau jumpa sama yang punya kontrakan ya?
2: Iya pak, yang punya kontrakan ini teman saya.
3: Aduh non, kemarin dia ditangkap sama polisi non. Biasalah anak muda, kasus narkoba.
2: Apa? Anggi ditangkap polisi kasus narkoba? Jadi selama ini Anggi udah bohong dong?
3: Non, hati-hati non. Sepertinya non ini ditipu sama temannya. Sudah non, zaman sekarang jangan terlalu mudah percaya sama kawan.
2: Iya pak, saya ditipu. Tolong pak, antar saya pulang ke rumah.
3: Iya sudah non, mari saya antar.
2: Makasih pak.
1: Lala?
2: Ibu, ada apa ya? Kok di rumah rame gini? Apa ada demo bu?
1: Ini mereka jahit baju sama ibu. Hari ini mereka mau wisuda. Lala bisa bantu ibu ya? Tolong make upin mereka. Kasian loh, dari tadi udah ngantri.
2: Boleh bu. Ya udah, sini biar Lala bantu bu.
1: Alhamdulillah, akhirnya sudah siap.
2: Iya bu, alhamdulillah. Lala suka banget bu dengan hasilnya. Semoga mereka suka ya bu dengan hasil make upnya Lala.
1: Insya Allah mereka suka. Tapi menurut ibu, Lala berbakat jadi tukang rias.
2: Masa sih bu, ibu bisa aja. Tapi bu, sebelumnya Lala minta maaf sama ibu.
1: Minta maaf untuk apa Lala? Sudah, ibu gak apa-apa Lala. Ibu cuma mau Lala tidak kenapa-kenapa nak.
2: Iya bu, Lala ditipu sama teman sendiri, Anggi bu. Ternyata Anggi bandar narkoba bu. Lala baru tahu dari bapak ojol yang antar Lala tadi. Katanya Anggi sudah ditangkap polisi bu.
1: Begitu ya. Ya sudahlah Lala, tidak apa-apa, ikhlaskan aja Lala. Lupakan semuanya. Sekarang Lala fokus sama masa depan Lala ya.
2: Iya Bu, sekali lagi Lala minta maaf. Mulai sekarang Lala janji Lala akan dengar semua perkataan Ibu.
1: Alhamdulillah, kalau Lala sudah menyadari dan Lala harus janji tidak mengulangi kesalahan yang sama ya Nak. Dan semoga teman Lala Anggi diberikan hidayah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ya? Oh, Chandra.
0: Iya, Lala. Ibunya ada?
1: Ada. Ada perlu sama ibu ya? Ya udah, tunggu dulu ya. Lala panggil ibu. Ibu, ibu. Ibu, ada Chandra.
2: Siapa, Lala? Nak Chandra.
1: Iya, Bu.
2: Nak Chandra, masuk, Nak, masuk. Duduk dulu. Gimana, Nak Chandra? Apa ada yang protes atau saran gitu dari hasil jahit ibu atau makeup Lala anak ibu?
0: Tidak, Bu. Mahasiswinya semua suka dengan desain ibu. Dan mereka juga suka dengan makeupnya, Bu. Jadi, mereka ingin nanti pas acara nasional, ibu juga ikut ke Jakarta. Untuk makeup, biaya ibu ke sana aman, ditanggung semua.
2: Tapi Chandra,
0: Tapi kenapa, Bu? Apa ibu tidak suka dengan bayarannya? Tenang aja loh, kami bisa tambah.
2: Bukan, bukan itu maksud ibu, Nak. Tapi yang makeupin mahasiswa itu bukan ibu, tapi Lala, anak ibu. Ntar ibu panggil Lala. Lala, Lala, cepat, Nak, buat airnya.
1: Iya, Bu, ini udah siap. Ini Kak Chandra minumnya.
0: Iya, makasih Lala. Jadi kemarin yang make up semua mahasiswi itu Lala.
1: Iya Chandra, masih belajar-belajar juga loh.
0: Tapi perfect banget loh. Jadi nanti Lala ikut ya ke Jakarta, mau ya, please.
1: Iya, insya Allah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ibu, Lalanya ada. Ini Bu, anak saya ulta besok. Jadi dia mau Lala yang make up-innya. Katanya Lala bagus banget make up-nya. Dengar-dengar Bu, anak Ibu Nidar nanti juga mau di make up loh sama dia. Tapi dia baru pesta bulan depan loh Bu.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Lala, kamu dengar kan?
1: Iya dengar lah, tapi kok kayak gak percaya gitu?
0: Gimana kalau kita buat gerai Lala makeover? Terima order rias pengantin, wisuda, dan acara lain-lain.
2: Ide bagus itu, Nak Chandra. Ibu setuju. Gimana menurut kamu, Lala?
1: Lala sih, terserah ibu aja.
0: Ya sudah, kalau begitu, Bu. Lala, dengan mengucapkan basmalah, makeover Lala resmi dibuka.
4: Tanggung jawab Kepala RRI Melaboh, Sutradara Desri Mulyani, Teknik Studio Sukarahman, dan seluruh kerabat kerja yang terlibat mengucapkan terima kasih.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik benar ya, setelah kita dengarkan drama radio ya persembahan dari RRI Merabu dengan judul UMKM Tukang Jahit dan Makeover, saatnya kita bergeser di galeri komunitas. Nah, di galeri komunitas kali ini kita akan membahas terkait jejak komunitas Tionghoa ya. Jejak komunitas Tionghoa sudah menjadi bagian penting dari sejarah kota di Indonesia, tak hanya meninggalkan warisan budaya. Kawasan pecinan juga berkembang menjadi pusat perdagangan kuliner hingga destinasi wisata heritage. Setiap perayaan Imlek, kawasan-kawasan ini juga semakin semarak dengan dekorasi khas serta tradisi yang menghidupkan suasana. Dari barat sampai timur Nusantara, berikut daerah pecinan ikonik yang punya cerita panjang dan karakter khas. Yang pertama adalah di tengah hiruk-pikuknya kota Glodok, Jakarta Barat, terdiri sebagai kawasan pecinan tertua di Indonesia. Sejarah tak lepas dari peristiwa geger pecinan tahun 1740 ketika warga Tionghoa diwajibkan tinggal di luar tembok Batavia. Meski kini dikelilingi gedung modern, Glodok tetap memancarkan suasana tradisional, gang-gang sempit, kelenteng tua, hingga toko-toko legendaris yang menjual pakaian, elektronik, dan kuliner khas menjadikan kawasan ini hidup sejarah sekaligus aktivitas ekonomi yang tak pernah sepi.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di galeri komunitas, masih bahas terkait komunitas Tionghoa. Nah, ini kapan komunitas Tionghoa di Yogyakarta mulai terbentuk tentunya merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Nah, yang sumber mengatakan bahwa komunitas Tionghoa di Yogyakarta telah ada dan hidup menetap sejak awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan orang Tionghoa ini membuktikan dengan adanya seorang kapten Tionghoa yang bernama Toin untuk daerah Mataram yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Pendapat berbeda mengatakan bahwa sejak tahun 1756 orang Tionghoa telah berada di Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Sultan Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi mendirikan kota Yogyakarta. Komunitas Tionghoa pernah telah ada dan terbilang cukup mapan. Sementara menurut sumber lain, etnis Tionghoa khususnya suku Hokkian diberikan sudah ada yang tinggal di Yogyakarta pada abad ke-16. Pada awalnya orang Tionghoa yang datang berasal dari kaum Adam karena pada masa itu transportasi masih sangat sulit. Oleh karena itu banyak yang di antara orang Tionghoa yang menikah dengan wanita Jawa pribumi hasil keturunan Tionghoa Jawa inilah yang kemudian disebut dengan orang Tionghoa peranakan. Kawinan campur ini semakin berkurang semenjak semakin banyak wanita Tionghoa yang datang ke Indonesia pada awal abad ke-20. Seiring dengan dibukanya terusan Suez dan semakin membaiknya transportasi yang memudahkan akses masuknya orang Tionghoa dari Tiongkok ke Hindia, Belanda khususnya ke Yogyakarta. Keberadaan kaum wanita dari negeri Tiongkok atau wanita pribumi yang dinikahi oleh masyarakat etnis Tionghoa tentunya berdampak pada disorientasi kultur dan kehidupan sosial ekonomi Tionghoa dalam masyarakat. Pemerintah maupun pemerintahan Belanda, kajian ini mencoba mendiskusi, menganalisis dan menafsirkan bagaimana kehidupan aktivitas ekonomi perdagangan komunitas etnis Tionghoa di Yogyakarta. Dan dalam konteks sosial ekonomi terkait dengan adanya berbagai kebijakan maupun restriksi politik dari pemerintah kolonial.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik benar ya, tuntas sudah galeri komunitas kali ini ya, terkait tentang komunitas Tionghoa. Dan pendengar, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser ke ruang rindu ya, ruang rindunya Indonesia Mancanegara. Dan nanti bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga di nomor simat kami di 081 234 600 289, dan juga nomor M3 kami di 085 725 3525 0.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: diadakan.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini

0: Kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
1: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
2: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
3: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
1: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
3: Loh.
1: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Tami, kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
2: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
3: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
2: Beli madu di warung Cikgu.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Fauzi Ahmad yang akan membersamai di Ruang Rindu edisi Sabtu 13 Juni 2020. Dan pendengar ya, di malam hari ini bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354310108 dan juga di nomor simpati kami di 0812346002289 dan juga nomor MTR kami di 0857253525550. Dan pendengar ya, di malam hari ini sudah ada wasa masuk dari Pak Marion Tirulaku, Ruang Rindu, Ruang Berlindu, Memoret Lagu. Betul-betul lagu Jangan Paksa Dirindukan versinya Steven. Salamnya buat Bu Sita dan semua pendengar Bosator Kediri.

0: Bagaimana ya di malam hari ini? Sudah ada penelpon ya. Kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Halo.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Fauzi. Ruang rindu, ruang bagi rindu dan memori lewat lagu. Ya, hujan enggak Mas Fauzi tadi?
0: Ini saya belum lihat di luar nih. Ini pinggiran hujan belum?
1: Sore tadi hujan, cuma jam mungkin ada setengah jam durasinya.
0: Kalau sore belum hujan di sini tadi.
1: Siang hujan?
0: Enggak, itu panas di sini.
1: Oh ya, tadi kan sebelah timur kan pendungnya gulap rupanya Mas.
0: Oh, ini belum hujan.
1: Tapi di sini tadi sekitar mau maghrib berhujan.
0: Oh, ya belum. Di sini belum hujan langsung pasti.
1: Iya, banyak juga
0: dingin.
1: Enggak bisa, enggak dingin, tapi agak ongkak Mas. Tadi kan siangnya panas sekali tadi.
0: Sampai malam hari ini. Pak Sukarji.
1: Iya Mas Sukarji, nanti kalau ada dari Krisye ya.
0: Krisye. Judulnya
1: Angin Malam.
0: Ya, baik. Salamnya.
1: Salamnya tak panggil semuanya biar nanti naik Mas Fauzi ya.
0: Ya, silakan.
1: Dari Tulungagung dulu Pak Slamet di Kalangbet, gimana Pak kabarnya? Selamat malam. Juga enggak lupa ada Pak Yang Purba, terus Mas Ardiansa, Pak Mariono ya.
0: Iya.
1: Pak Mariono, Pak Karyoto, Bu Pipin. Di kota ada Betul, Pak Gus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, juga Pak Munoto ya, selamat malam. Terus Bu Sita Isa di Tandar, Bu Rini ada di Wantes ini, selamat malam juga. Terus di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, gak lupa Mbak Diona, juga Mbak Ina ya di Riau. Terus Bu Utri sama Mas Freddy di Merauke. Gak lupa juga ada Mas Ramadan, katanya ini barisan kecelakaan Mas, mudah-mudahan segera ya, sehat.
0: Semoga segera sehat. Demikian.
1: Terus di Garut ada Mas Irwan, juga Kak Indah di Bogor. Gak lupa juga Pak Jainal ya di Balikpapan ini.
0: Ya.
1: Terus lagi di Pare ada Pak Uco, Bu Sita, Mbak Niar, Yang Rahmat, Pak Stioko, juga Pak Tardi ya. Apa memang nggak bisa diterima di Pare itu Mas Fauzi?
0: Apanya?
1: Siaran RRI.
0: Bisa itu di Pare, sekitar Pare sini ya?
1: Iya.
0: Bisa Pak?
1: Oh bisa, tapi kok penggemar-penggemar kok dari malah dari Tulungagung, malah dari Blitar ini.
0: Iya, bisa nih kalau Pak.
1: Juga nggak lupa juga ada Mas Paris ya di Batu juga Bo Bani ya di Pare juga, selamat malam. Terus lagi Mas Putra yang Tibura. Terus semua juga Mas Aldi ya.
0: Iya.
1: Tadi mendengarkan Ruang Rindu. Saya ucapkan doa terbaik untuk Mas Fauzi sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan semuanya Mas Fauzi ya.
0: Iya.
1: Dan untuk penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Sukarji, sehat selalu.

Baik bener ya, setelah lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Mariono dan juga Pak Sukarjia yang sudah request lagu dari Jangan Paksa Rindu dari Ivan Steven dan juga Angin Malam dari Krisyo. Selamat mendengarkan.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Baik, menurutnya kita lanjut lagi ya di sesi kedua di Ruang Rindu malam hari ini. Dan barusan tadi ya yang sudah kita putarkan requestnya dari Pak Mario dan juga Pak Sukarji. Dan bagi pendengar ya, masih kita tunggu yang ingin request maupun kirim salam ya,

Dan pendengar ya, sekali lagi kita dengarkan lagunya dari Madun dengan judul Frozen. Selamat menikmati.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Baik Pak Nur, ya, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Dan untuk Rindu ya, bisa Indonesia, bisa mancanegara ya, dari tahun 90-an ya hingga 2000. Dan juga informasi dari BMKG melakukan peringatan dini hujan di Indonesia pada periode 10 hingga 13 Juni 2006. BMKG mengatakan bahwa wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan intensi sedang, sangat lebat dan hingga angin kencang. Dan ternyata ya di sejumlah daerah saat ini masih diguyur hujan ya. Dan benar-benar di malam hari ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat aku Mas Fauzi.
0: Ya Pak Tarsi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, semangat Mas Fauzi.
0: Ya, ini Pak Tarsi ini lagi di mana ini? Di Kampung Inggris atau di Pasar Senja ini?
1: Di Pasar Senja.
0: Ya, ini kebetulan malam Minggu ya.
1: Malam Minggu tadi sore sempat belum jadi ya. Sepinya enggak begitu siapa.
0: Ya. Baik, Pak Tarsi. Ini mau request lagu apa ini di malam hari ini? Genrenya bisa mancanegara, bisa Indonesia ini.
1: Kalau Indonesia,
0: apa Pak Tarsi mau request lagu apa?
1: Lagu Indonesia.
0: Ya.
1: Tua-tua
0: lagi. Tua-tua lagi.
1: Iya, lagunya itu judulnya.
0: Ya. Salamnya.
1: Ya, salamnya buat Tarsi juga yang purba, terus Pak Bani
0: ya,
1: juga istri Bung Sepati juga, semuanya saya juga mudah malam ini semuanya juga dia bersama keluarga Pak Tarsi juga berdirian tetap semangat bersama sama keluarganya.
0: Amin.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, barusan tadi Pak Tarsi ya sudah request dan juga kirim salam dan juga mendoakan kita semua, semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah di malam minggu ini. Baik, selanjutnya ini ada penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Nuri.
0: Ya, Teh Dinda, apa kabar di malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik, tapi ada kesulitan nih cari nomor yang baru. Karena nomor yang lama masih belum Teteh hapus.
0: Oh jadi... Iya.
2: Ya Allah. Alhamdulillah.
0: Ini nomornya ini ada tiga ini, bisa melalui nomor kantor, nomor simpati maupun nomor M3 ini.
2: Oh gitu. Nanti tolong dikirim ya ke ini ya, di sini ya.
0: Iya.
2: Nomornya ya.
0: Iya.
2: Tapi agak kesulitan dari tadi loh.
0: Iya.
2: Tadi tekan ke diri ternyata nomor yang lama, ya Allah. Dalam hati kenapa juga pantesan kok aneh.
0: Iya.
2: Yeah. Oke lah, gimana? Nanti kirim ya di melalui WA ya nomor-nomornya ya. Yeah,
0: baik.
2: Kalau itu pasti Pauji sehat pastinya malam ini ya.
0: Alhamdulillah, Teh Dinda juga sehat ya. Ini di Bogor ini hujan gak ini? Karena saya baca informasi dari BMKG ini sejumlah daerah ini diguyur hujan ini.
2: Ada sebagian yang hujan, tapi kalau di tempat Teteh ini ya seharian ini cukup ada mendung lah. Cuma mendung, biasanya kan teriknya luar biasa, tapi hari ini ada mendungnya gitu.
0: Ya. Yeah. Yes. tetap disyukuri apapun cuacanya tadi, Nay, dan tetap semangat ini. Benar,
2: itu dari yang maha kuasa kita, manusia
0: bisa apa. Baik, Nay Dinda, di malam hari ini kan ada dua genre nih, bisa mancanegara, bisa Indonesia. Ini mau request lagu apa ini? Iya.
2: Coba Teteh mau satu tahunnya.
0: Dari 90
2: hingga 2000. 90
0: hingga
2: 2000.
0: Iya.
2: Tunggu. Dari ini deh, dari tunggu. Dari aduh, Louis. Aduh, oh dia lewat dari 2000. Dari 2000 apa, lewat dari 2000 ya tahunnya ya. Oke, dia, jangan deh.
0: Dari
2: punya kolek

0: Apa?
1: Angelnya
0: ya?
1: Sarah McLachlan judul lagunya Angel.
0: Sarah?
1: Iya, Sarah McLachlan. Sarah McLachlan.
0: Ya. Dan Angel ya.
1: Angel ya.
0: Iya. Udah ketemu. Salamnya? Ya,
1: udah. Oke, doa terbaik maksudnya untuk Bung Fauzi dengan Tim ya. Nanti dilanjut Bumi Hari
0: ya. Ya. Jarak bola. Dini hari jam.
1: Dini hari ya, jam 2 ya waktu ya. Barat. Oke, tetap semangat ya teman-teman apa semuanya yang mau begadang malam ini.
0: Ya.
1: Apa namanya?
0: Nonton bola.
1: Kalau minggu ini pasti yang begadang banyak ini.
0: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, nanti mau menyapa ya tadi ada Pak Sutardi tadi atau Pak Sardi ya. Tadi.
0: Pak Tarsi, ya. Pak Sukardi dua-duanya sudah naik.
1: Pak Sutardi, iya selamat malam Bapak. Bapak selamat juga, selamat malam. Mbak Rahmat, yang Rahmat, yang Bapak juga selamat malam. Lalu Pak Ibu Rini, selamat sehat. Ibu Siti Aisyah juga. Dan banyak lagi sih.

0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori di Wates.
1: Ya, ini dengan Ibu Rini di Wates. Apa ya. Kabar Rini?
0: Alhamdulillah, biasa sehat.
1: Alhamdulillah, semoga Mas sehat selalu ya. Iya, sama juga sehat. Baik Bu Rini, ini kan ada, di malam hari ini genrenya dua, Indonesia bisa mancanegara. Ini mau request ya. Lagu apa ini?
0: Indonesia saja.
1: Ya, apa?
0: Dari Atik CP.
1: Atik CP, Atik CP.
0: Ya.
1: Ya. Ya, apa?
0: Judulnya Maafkan.
1: Maafkan dari Atik CP. Ya, salamnya.
0: Ya. Salamnya dari Mbak Dinda. Ada Pak Suparji.
1: Ya.
0: Ada Pak Tarji. Ada Pak Selamat, ada Pak Bubani.
1: Ya.
0: Juga ada Pak Ferdi. Selamat malam. Juga ada Bu Eti. Juga Miss Aisyah. Dan semua saja ya Mas Woci ya. Nah Mas Woci, makasih banget.
1: Terima kasih. Amin amin amin. Doa terkabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ini ada penelpon lagi. Kita sahabat dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu dan memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy, apa kabar ini?
2: Iya,
1: Bung Freddy?
2: Iya, Mas Mausi, alhamdulillah kami keluarga di Merauke sehat.
1: Iya.
2: Cuaca juga hari ini cerah, cenderung
1: iya.
2: panas, Mas Mausi.
1: Iya, baik.
2: Malamnya dingin-dingin.
1: Sama di sini dingin.
2: Dingin ya?
1: Iya. Aduh.
2: Sama dong, soalnya langit kita satu ya.
1: Iya, baik. Iya.
2: Tapi sehat ya bersama keluarga Mas Mausi.
1: Sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Nah, ini Indonesia manja ya?
1: Iya.
2: Iya, 90 2000-an.
1: Aku iya.
2: saya mau minta lagu satu dari Dana Winner.
1: Dana?
2: Iya, Dana Winner. Judulnya Just When I Needed You Most. Agak panjang ini.
1: Nah, iya, just.
2: Tapi,
1: When I yeah. need you most.
2: Just when I needed you most.
1: Ya, yeah, baik.
2: Oke.
1: Bung Freddy.
2: Ini kan
1: algoritma. Ya. Di kan ini kan nomor kami kan ada yang baru ini. Ini sudah tahu belum ini?
2: Oh iya, yeah. ada nomor yang baru lagi.
1: Ya, yeah, ini kan yang yeah. simpati sama M3 ini sudah tahu.
2: Belum. Ada nomor baru.
1: Ya, nomor simpati kami di 081.
2: Sebentar, nanti yeah. bisa Mas Fauzi kalau bisa kirimkan lewat WhatsApp saya.
1: Yeah.
2: Saya punya WhatsApp ada terdaftar di Kediri itu.
1: Yeah.
2: Tinggal klik aja. Mungkin Mas Aril sudah taruh nama jadi mungkin yeah. bisa kelihatan.
1: Iya, yeah, baik.
2: Soalnya saya kalau nelpon di apa nomor ini biasanya pakai telepon non WA yeah. telepon biasa. WA saya yang buntutnya tuh 3218.
1: Yeah, baik.
2: Tapi mungkin sudah diberi nama sama yeah. Apa Mas Aril. Iya. Yeah. Nanti sebentar yeah. saya punya HP yang satu nanti saya yeah. coba. Kalau Mas Fauzi bacakan saya klik ketik aja ya.
1: Yeah.
2: Bentar Mas ya. Bentar saya buka HP yang satu dulu nih.
1: Iya, yeah, baik.
2: Oke, okay. Nomornya berapa Mas Fauzi?
1: Di nomor simpati kami di 081 23 460 460
2: ya, 460
1: 0289 ini nomor yang simpati. Kalau nomor
2: 0289 sebentar
1: yeah.
2: pelan-pelan saya satu-satu ya
1: yeah.
2: Oke okay. 0812 3
1: yeah.
2: 460 0289.

0: 9.
1: Iya.
0: Oke, satunya lagi.
1: Nomor M3 kami di 085.
0: Iya.
1: 725.
0: 725.
1: 35.
0: 35.
1: 2550.
0: 2550.
1: Iya.
0: 085.
1: Iya.
0: 725. 352550.
1: Iya.
0: Oke, sudah saya simpan ini.
1: Baik.
0: Oke, baik, kasih. Saya salam ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya, barusan salam. Barusan Teteh Dinda.
1: Ya.
0: Kemudian Pak Tarji, Pak Sukarji.
1: Iya.
0: Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, juga Pak Slamet, Pak Pak Agus, Lek Dul, Pak Sujianto, yang Purba, yang Rahmat juga, Mas Alam, Mas Gilang, juga tadi Bu Rini, ada Bu Siti Aisyah juga, Bu Pipit, Bu Eti di Pasir Panajam ya, Bu Ita, Bu Dewi juga, juga Bu aduh maaf saya Mbak Deona yang ada di Kupang, Mbak Ayu di Masohi, dan saya kira semuanya saja ya, tanpa kecuali ya tambah lagi itu Mas Ramadan aja
1: ya,
0: lama nggak kedengaran suara Mas Ramadan di Sorong ini ya. Baik, saya kira untuk semuanya saja Mas Fauzi, semoga semuanya sehat walafiat.
1: Amin, amin.
0: Dan untuk pecinta sepak bola, ya selamat menantikan sambil ngopi-ngopi tunggu waktunya ya Piala Dunia. Hari ini Switzerland lawan apa itu ya?
1: Switzerland
0: tadi. Kok saya lupa. Oke, okay, selamat malam semuanya. Semoga semuanya tetap semangat. Dan untuk Mas Fauzi, selamat bertugas, pulang hati-hati. Doa terbaik untuk Mas Fauzi bersama keluarga. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mana ini ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Perbagi Rindu, Memori Lewat Radio.
0: Ya, Mas Putra Putut, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Haji.
0: Ya.
1: Nanti jam 2 itu RRI nyiarkan gak, Pak?
0: Kalau jadwal kami ini jam Minggu jam 00 itu jam 1 ya?
1: Jam 1 ya berarti.
0: Enggak.
1: Jam berapa?
0: Ya.
1: Jam 1-an ya?
0: Iya.
1: Ya sudah. Salamnya untuk Pak Zainal tadi, Mas Reddy, dan semuanya ya. Lagunya Mas?
0: Lagunya apa ini? Morges lagu apa ini?
1: Masih Berkabut Biru.
0: Masih Berkabut Biru dari?
1: Panca.
0: Panca ya. Panca. Iya. Baik.
1: Ya sudah, untuk Mas Reddy, nama tegas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mana ni ada penelpon lagi? Ya. Baik, terputus di malam hari ini. Dan pendengar yang satu lagi kita akan dengarkan ya ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu. Ya, ini dengan Pak Slamet ya.
1: Betul. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini tapi nada cerinya berlambat.
0: Iya.
1: Mati diangkat. Putus lah sudah.
0: Iya, baik.
1: Ya, waktunya mepet.
0: Iya.
1: Dari bila kau seorang diri saja.
0: Dari
1: apa ya? Orangnya apa dari miskin itu?
0: Bila kau seorang diri ya. Bila kau seorang diri. Dari siapa ini? Dari Nur Afni atau siapa?
1: Dari Nur Afni ya, benar, Bapak.
0: Iya.
1: Iya. Salamnya tadi yang sudah naik Pak Karti, Pak Ginda, semoga sehat selalu, dan Bung Bredi, Pak Karti, pokoknya nunut yang beliau-beliau yang sudah naik, ya. Komplit. Nah, jadi cepat terputar lagu jalan waktu
0: yang
1: sudah dihabis ini.
0: Iya.
1: Ya, kita aja, Nanda Fauzi, selamat bertugas, dimaksud waktunya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya. Sekali lagi kita akan dengarkan ya requestnya yang sudah masuk di sesi

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik penonton ya, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Sabtu 13 Juni 2026 dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Tarji, Bu Rini, Teh Dinda,

sebentar ya. Nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Harmoni Kediri Malang. Kita akan mendengarkan ya kisah inspirasi seorang pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

pembunuhan. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenaga kerjaan.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Baik banget ya, di Harmoni Kediri malam kali ini ya, kita akan dengarkan kisah inspirasi ya seorang pendiri Traktor Quick yang didirikan oleh pasangan suami istri Kui Hing Xin, dikenal sebagai Kirje Hadi Susina ya, bersama sang istri pada tahun 1953 di Jakarta. Perusahaan manufaktur di balik merek ini adalah CV Karya Hidup Sentosa KS yang kini berkembang menjadi salah satu industri alat mesin pertanian terbesar di Indonesia. Kui Hing Si Kirjo Hadi Susino lahir dari keluarga sederhana, beliau merintis usaha dari nol. Kui Hing Si mengambil nama Indonesia Kirjo Hadi Susino seiring berjalan waktu dan dikenal sebagai sosok yang ulet dan visioner di bidang teknik. Sang istri bersama istrinya, beliau membangun fondasi bisnis dengan kerja keras menjadi perusahaan yang berawal dari skala kecil sebagai raja traktor tangan di tanah air. Pada awal mula tahun 1953 didirikan di Yogyakarta sebagai bengkel kecil pengacuran logam dan perakitan peralatan. Tonggak sejarah tahun 1970-an, perusahaan ini meluncurkan traktor tangan Power Till bermerek Quick. Produk ini sukses besar dan menjadi market leader di Indonesia. Bagian nasional berkat kontribusi yang memajukan mekanisme pertanian nasional, CVKS dianugerahi sebagai penghargaan Sata Lencana Pembangunan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1972.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Baik mendengar ya, kita lanjut lagi ya di Harmoni Kediri malam ini. Dan pendengar ya, cewek karya hidup Santosa, produsen traktor tangan quick, menguasai market share pasar traktor tangan di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, angkanya bahkan mencapai 70%. Perusahaan tersebut kini dipimpin oleh Hendro Wijaya selaku direktur utama. Angka market share yang relatif sangat tinggi di pasar domestik ini tentu membanggakan bagi sebuah perusahaan level nasional yang seluruh sahamnya dipegang oleh Indonesia. Terlebih produk-produk quick juga dikerjakan oleh sumber daya manusia yang seluruhnya berasal dari dalam negeri. Sejarah mencatat CVKS pertama kali didirikan pada tahun 1953 oleh pasangan suami Ki Harji Suseno. KS memiliki 6 kantor cabang pasaran yaitu di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Tanjung Karang, Makassar, Medan, dan 1 kantor perwakilan depo di Sidrap. Serta dukungan dari 400 dealer tersebut di seluruh Indonesia. Hendro Wijaya bisa mempertahankan perusahaan warisan itu menjadi sebuah perusahaan yang menguntungkan, bahkan mampu mengekspor produknya ke luar negeri.

cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Khadijah, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat?

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

mengenai Tisba Harmoni Kediri malam ini yang bisa inspirasi dari Ki Harjo Suseno. Ki Harjo Suseno menyadari kelemahan traktor lokal saat itu ada pada mesin penggeraknya, diesel engine-nya. Masih sering mogok, menolak menyerah pada keterbatasan teknis dalam negeri. Ia melakukan langkah berani pada tahun 1973 dengan melobi perusahaan mesin legendaris asal Jepang, Kubota Corporate. Melalui diplomasi tersebut, berdirilah perusahaan patungan joint venture bernama PT Kubota Indonesia di Semarang. Kolaborasi ini melahirkan formula emas yang bertahan hingga puluhan tahun. Kemudian rangka traktor buatan Quick di tengah dinagai oleh keandalan mesin diesel Kubota. Di era transformasi digital dan estafet generasi 1980-an, tongkat estafet kepemimpinan perusahaan kemudian diserahkan kepada sang anak, Hendro Wijayanto, yang akan disapa Bin Bin. Di wawasan generasi kedua ini, filosofi kerja keras Kirjo Hardi Susino dipadukan dengan modernisasi mutakhir. Digitalisasi pabrik, Bin Bin menggantikan metode kerja manual peninggalan ayahnya dengan teknologi otomatis penuh, menginvestasikan ratusan miliar untuk membeli mesin potong laser, CNC dan lengan robotik. Ekspansi global dari pabrik luas di Yogyakarta dan Kulon Progo, Quick Traktor bertransformasi menjadi pemimpin pasar mutlak di Indonesia dan berhasil mengekspor ribuan unik produknya setiap tahun ke 16 negara di Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Ki Harjo Suseno dan dia resmi menanamkan nilai budaya perusahaan yang disebut profesionalisme humanis. Meski kini pabrik mereka mempekerjakan ribuan karyawan dan menggunakan robot canggih, mereka tetap mempertahankan status perusahaan sebagai CV per sektor tuan komoditer. Kemudian diambil agar perusahaan tidak melalui mengejar keuntungan saham jangka pendek di bursa efek, melainkan tetap fokus pada komitmen jangka panjang demi menyejahterakan petani Indonesia sesuai cita-cita awal sang pendiri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dan baik pendengar ya, nanti tepat pada pukul 02 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti ya siaran berjaringan Piala Dunia 2026 Qatar melawan Swiss yang nanti akan disiarkan di seluruh Pro 1 dan Pro 3 se-Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dari Jalan Palma Besar Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lencoys Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: sulap gue pecah.
1: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berbagi informasi secara drastis dalam kehidupan sehari-hari. Menyambut Hari Media Sosial yang diperingati setiap tanggal 10 Juni, momentum ini hadir sebagai pengingat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan perilaku digital. Di tengah derasnya arus informasi, hari peringatan ini mengajak kita semuanya untuk tidak hanya menjadi pengguna yang aktif, melainkan juga pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan menyaring informasi sebelum membagikannya, guna memutus rantai penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang siber. Lebih dari sekedar platform hiburan, media sosial sejatinya memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan positif, mempererat persatuan, dan membuka peluang ekonomi kreatif jika dimanfaatkan dengan tepat. Melalui Hari Media Sosial, mari kita berkomitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan menginspirasi bagi generasi muda. Gunakan jemari kita untuk menyebarkan edukasi, apresiasi, dan konten yang membangun, karena apa yang kita unggah hari ini adalah cerminan dari budaya bangsa kita di masa depan.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.